0: pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim, jaksa penuntut umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar $350 juta dan sebelumnya sebesar $100 juta. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
1: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,5 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama

0: Terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office, guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan, inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya, jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
1: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat terungkap, bisa kami tahu, cepat identifikasi data kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
0: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele seperti penempatan bus dan alur keberangkatan kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Gorong Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah

0: Mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Dokter Umum Andinia Hak Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
2: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
3: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut dites, karena ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa, itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T, jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan, makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih, tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

96,7 MHz Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN Regional Sulawesi Tenggara menyalurkan 4.618 porsi makan bergizi gratis untuk warga terdampak bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di wilayah Kota Kendari, Bumi Anoa sejak Sabtu kemarin. Koordinasi BGN Regional Sultra Maharani Puspaningrum mengatakan bahwa ada 4 daerah yang terdampak banjir yang sudah disalurkan MBG, yakni Kota Kendari, Konawe Selatan, Kolaka, dan juga Kolaka Timur. Ia mengatakan BGN sudah menyalurkan MBG untuk warga terdampak banjir di Kota Kendari dan Konawe Selatan kepada 1.873 orang, sedangkan untuk Kolaka Timur dan Kolaka Timur itu sudah disalurkan lebih dari sebanyak 2.745 porsi. Nah, dikatakan pula bahwa di Kota Kendari, titik penyaluran MBG untuk warga di Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga atau Bantaran Kaliwanggu, kemudian Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kelurahan Mokoau, dan Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Maharani menjelaskan bahwa ada 3 SPPG yang mendistribusikan MBG untuk warga yang mengungsi dampak banjir di Kolaka dan juga Kolaka Timur. Ia merinci untuk wilayah Kabupaten Kolaka, ada SPPG Latambaga, Mangolo, sebanyak 936 porsi. Sementara untuk SPPG Kolaka Samaturu, Tamboli, 709 porsi. MBG untuk warga di Desa Latuo, Konawe, dan Ulu Konaweha. Sedangkan wilayah Kolaka Timur ada SPPG Mowewe yang menyalurkan 1.100 porsi di Kelurahan Harodopi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2022.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Nah, dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, terkait dengan banjir yang melanda beberapa wilayah di Kota Kendari dan sekitarnya, di saat ini pemerintah kota resmi menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul banjir besar yang melanda sejumlah wilayah dan berdampak pada ribuan warga. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda di ruang rapat Wali Kota Kendari Senin kemarin. Penetapan status tanggap darurat dilakukan setelah curah hujan tinggi selama beberapa hari terakhir memicu banjir di sekitarnya, di mana sedikitnya ada 8 kecamatan ya. Banjir ini tidak hanya merendam rumah warga tapi juga merusak lahan pertanian, infrastruktur hingga memaksa warga untuk mengungsi. Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran mengatakan bahwa kondisi yang terjadi saat ini membutuhkan langkah cepat dan menangani penanganan lintas sektor secara terintegrasi. Menurutnya, banjir yang terjadi bukan lagi persoalan biasa karena dampaknya semakin luas dan juga berulang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

pendengar dimanapun Anda berada, masih terkait dengan pemerintah Kota Kendari yang sudah menetapkan status tanggap darurat untuk para yang terdampak banjir ya di beberapa wilayah, di mana data sementara pemerintah mencatat ada sekitar 3.517 jiwa yang terdampak banjir dengan jumlah rumah yang terendam mencapai 797 unit. Dan selain itu, sekitar 100 hektar sawah siap panen ikut terendam banjir dan juga terancam gagal panen. Wali Kota Kendari mengungkap bahwa dirinya bersama dengan jajaran Forkopimda turun langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak, di mana termasuk kawasan bantaran Kaliwangu yang menjadi salah satu titik terparah. Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial karena Kota Kendari menjadi daerah muara dari sejumlah wilayah di sekitarnya. Sementara itu, pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya sudah menetapkan status siaga bencana sejak 6 Mei 2026 lalu setelah menerima informasi cuaca ekstrim dari BMKG, pendengar. Namun, kondisi di lapangan berkembang cukup cepat sehingga diperlukan peningkatan status agar penanganan bisa lebih maksimal. Cornelius juga mengatakan BPBD bersama berbagai stakeholder telah melakukan penanganan darurat mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan hingga pembersihan material banjir. Meski demikian, kondisi cuaca dan tingginya debit air membuat sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian serius.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: kita bertemu di bar.
1: 96,7 MHz Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk di Kota Kendari yang saat ini juga memang cukup terdampak ya akibat curah hujan yang cukup intens beberapa hari kemarin. Nah, kita berharapnya bahwa hari ini cuaca bisa cerah secerah saat ini, seperti yang juga sudah disampaikan oleh BMKG sebelumnya bahwa hari ini pun juga Kota Kendari akan cerah berawan. Nah, terkait bantuan yang juga disalurkan kepada korban banjir, pendengar, ada salah satunya yaitu Lazismo Sulawesi Tenggara bersama dengan Forum Kendari Tanggap Bencana atau Kartana melaksanakan kegiatan penyaluran paket sembako kemanusiaan kepada masyarakat di wilayah Lorong Damai dan Lorong Tridharma, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu pada Kamis lalu. Nah, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus semangat berbagi dalam tentunya untuk kepada masyarakat yang juga terdampak banjir. Ini pemberian paket sembako di tengah cuaca ekstrim Kota Kendari, pendengar. Nah, diketahui beberapa waktu lalu Kendari ini memang kerap diguyur hujan lebat ya, dan beberapa kali mengalami guncangan gempa, sehingga meningkatkan perhatian terhadap pentingnya kepedulian sosial, mitigasi dan juga semangat gotong royong di tengah masyarakat.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pendengar, jika berbicara soal banjir, ini bukan hanya soal air yang meluap, tapi ini adalah masalah yang kompleks, mulai dari drainase yang tidak optimal, kebiasaan membuang sampah sembarangan, sampai berkurangnya daerah resapan air. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan kita berikutnya, langkah penting apa yang bisa kita lakukan, pendengar? Nah, yang pertama barangkali adalah saluran air ini harus dipastikan tidak tersumbat. Pemerintah memang punya peran besar, tapi kita sebagai masyarakat juga harus ikut menjaga. Jangan sampai drainase dipenuhi sampah, pendengar. Nah, langkah kedua adalah, ini cukup sederhana, tapi cukup penting ya. Dampaknya juga luar biasa, di mana banyak banjir terjadi karena saluran air tersumbat oleh sampah rumah tangga. Nah, lahan terbuka hijau, pepohonan itu makin penting untuk menyerap air hujan. Nah, kalau semua ditutup beton, air tidak punya tempat untuk meresap. Nah, kemudian yang bisa juga kita lakukan, pendengar, adalah tentunya dengan menyimpan dokumen penting di tempat lain ketika banjirnya sudah melanda. Ada langkah-langkah darurat yang juga harus kita lakukan bersama. Menyimpan dokumen penting di tempat aman, kemudian juga mengetahui jalur evakuasi, menyediakan tas siaga berisi kebutuhan dasar, dan selanjutnya adalah sistem peringatan dini. Ini juga penting, pendengar, di mana informasi cuaca dari BMKG ini harus diperhatikan. Jangan abaikan peringatan dini, karena ini bisa menyelamatkan kita dari resiko yang lebih besar.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya,
0: enak juga nih. Kau bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru bateriak pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: 96,7 MHz, Sirius Radio 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau udah ngomongin soal banjir, yang paling penting adalah bagaimana kita tetap siaga ya, dan juga menjaga kebersihan lingkungan dengan sebaik mungkin agar bisa terhindar dari bencana banjir, pendengar. Kolaborasi pemerintah dan juga masyarakat ini juga penting, di mana pemerintah memperbaiki infrastruktur, kita sebagai masyarakat menjaga lingkungannya. Nah, mulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, sampai ikut menjaga lingkungan sekitar, karena Kota Kendari adalah rumah kita bersama. Ini akhir kebersamaan Sofi menemani Anda, pastikan terus bersama dengan Pro 1, rekan saya Yesi akan hadir selanjutnya di paruh kedua perjalanan Sultra siang ini. Sofi pamit, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sampai jumpa. Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita berharap di hari ini, meskipun cuacanya panas ya, karena memang beberapa hari yang sebelumnya juga sempat hujan yang berhari-hari mengguyur wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Nah, hari ini dengan cuaca yang panas, semoga juga bisa dimanfaatkan dengan berbagai kesibukan-kesibukan yang mungkin tengah Anda lakukan. Kalau kemarin ini dengan kondisi banjir, memang warga juga bahkan saat ini masih sibuk dengan membersihkan lingkungan gitu ya, kemudian membersihkan rumah yang juga terkena dampak banjir. Baru beberapa hari ini pendengar ya, dengan kondisi cuaca lumayan cerah dari kemarin lah. Nah, hari ini juga kita masih tetap waspada dan berhati-hati tentunya, karena potensi hujan juga masih dapat terjadi di sejumlah daerah, termasuk wilayah Kota Kendari ya, yang masih berpotensi terjadi hujan di utamanya pada siang ke sore hari nanti ya. Kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda yang siang hari ini juga tengah beraktivitas ya. Di 12 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami terus hadirkan dengan pilihan musik dan informasi hingga pukul 12 untuk Warta Berita Olahraga.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

dari kanal informasi dan inspirasi. Kamu ucapkan selamat siang pendengar kembali untuk yang saat ini mungkin baru saja menemukan titik frekuensi kami di FM 96,7 MHz, AM 954 kHz dan RRI Digital. Nah, di siang ini pendengar saya juga punya informasi penting nih buat Anda yang mungkin sering ditelepon dengan nomor-nomor yang tidak dikenal ya pendengar. Jadi kalau bagi banyak orang ya, ini mungkin akan menerapkan cara mencegah ditelepon nomor tidak dikenal itu menjadi sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan privasi di era digital saat ini. Jadi panggilan dari nomor asing, mulai dari penawaran kartu kredit, bahkan sampai dengan modus-modus penipuan ya pendengar, itu bisa sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Namun memblokir semua nomor asing juga ternyata pendengar ini beresiko ya, membuat kita melewatkan panggilan penting seperti dari mungkin kurir paket atau kerabat yang menggunakan nomor baru. Namun untungnya pendengar, ada beberapa langkah cerdas yang tentunya bisa kita lakukan ini sebagai solusi dan juga cara mencegah ditelepon nomor yang tidak dikenal. Nah, sebelum ke sana ya pendengar, kenapa mungkin kita juga sering bertanya-tanya begitu, kenapa sih kita sering ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal? Loh, kok mereka bisa tahu nomor kita gitu ya? Jadi ada baiknya juga pendengar kita pun perlu tahu juga ya, kenapa sih nomor kita ini bisa dihubungi oleh orang asing. Nah, biasanya penyebab utamanya adalah telemarketing dari perusahaan, kemudian juga panggilan robot otomatis ya, atau juga adanya upaya-upaya penipuan atau scam, atau juga akibat dari kebocoran data saat kita mendaftarkan nomor di situs web atau aplikasi yang kurang aman. Nah, jadi memahami penyebab-penyebab tersebut ya, tentunya ini bisa membantu kita untuk lebih waspada dalam membagikan data pribadi masing-masing. Nah, pernahkah Anda juga pendengar tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon yang bertuliskan apa ya, biasanya ada Greater Jakarta gitu ya pendengar. Jadi banyak orang yang ternyata memang cukup khawatir sih dengan panggilan tersebut, karena sering menerima panggilan tersebut apalagi di tengah maraknya modus-modus penipuan via telepon saat ini. Nah, istilah greater sendiri ya sebenarnya mengacu pada wilayah di Jakarta pendengar ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, kalau Anda menerima telepon dengan label tersebut, artinya penelpon itu berasal dari wilayah tersebut ya pendengar, yang biasanya menggunakan telepon rumah ataupun kantor dengan kode area. Jadi apakah kita pun juga harus mengangkat telepon tersebut ya? Nah, ini yang mungkin perlu kita ketahui. Tapi informasinya sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

kita bingung ya mau mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Isi telepon dari Greater Jakarta ya bisa bermacam-macam ya pendengar. Bisa jadi itu adalah panggilan penting dari perusahaan tempat mungkin kamu Anda melamar kerja ya, atau bisa juga sekedar menawarkan investasi, asuransi, hingga pinjaman online. Namun pendengar, saran terbaik adalah mungkin bisa juga kita mengabaikan saja begitu ya. Dan kalaupun itu urgensi ya mungkin kita bisa mengangkat terlebih dahulu. Namun jika pembicaraannya mungkin mulai mencurigakan, meminta data pribadi sensitif atau memaksa transfer uang begitu ya, nah ini segera putuskan sambungan telepon tersebut. Nah agar Anda tidak lagi dihubungi oleh nomor-nomor asing yang mengganggu, nah Anda juga bisa memanfaatkan fitur bawaan smartphone ya pendengar, biasanya juga ada, hingga mengambil langkah-langkah pencegahan jangka panjang. Nah misalnya kalau pengguna Android ya, ini bisa memanfaatkan fitur bawaan Google ini untuk menyaring panggilan spam secara otomatis. Jadi ada di settingan ya pendengar. Jadi ini bisa diikuti cara-cara yang memang ini untuk bisa menghindari adanya telepon-telepon yang tidak dikenal. Atau bahkan ya Anda bisa melapor juga ke operator seluler ya, kalau misalkan Anda terus-menerus menerima panggilan spam dari nomor tertentu yang sangat mengganggu, ya laporkan aja ya pendengar nomor tersebut ini ke operator seluler. Jadi laporan tersebut ini bisa membantu operator nanti bisa membangun database nomor spam yang tentunya juga untuk melindungi pelanggan lainnya. Biasanya pelaporan itu bisa dilakukan melalui format SMS ya, atau dengan menghubungi layanan pelanggan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

kali ini pendengar, saya punya tips ya buat Anda bagaimana kita bisa menjaga privacy dari handphone kita. Jadi selain langkah-langkah yang saya sebutkan sebelumnya, memang pencegahan terbaik adalah dengan menjaga kerahasiaan nomor kita ya. Jadi paling tidak kita harus bisa menghindari situs yang tidak dipercaya ya. Ini jangan sembarangan memasukkan nomor handphone di situs web misalnya, kemudian ada survei online atau bahkan promo yang tidak jelas kredibilitasnya. Jadi harus bijak bermedia sosial ya pendengar. Hindari membagikan nomor ponsel Anda di platform publik ya, seperti kolom komentar media sosial. Semakin sedikit jejak digital nomor Anda ya, semakin kecil juga kemungkinan Anda menerima panggilan yang tidak diinginkan. Nah, jadi ini beberapa cara sederhana juga ya untuk bisa menjaga privasi nomor handphone kita agar tidak ada yang mungkin menelpon dengan nomor-nomor yang tidak dikenal.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: kewaspadaan tinggi dan tingkat tindakan cepat untuk melindungi data pribadi dan keuangan Anda. Dan ketika Anda mungkin juga menerima telepon-telepon yang tidak diketahui ya, tidak ada nomor ataupun juga tidak, biasanya juga nomor itu tidak kelihatan ya pendengar, atau nomor-nomor yang tidak dikenal pastinya, jangan panik ya. Yang pastinya sebaiknya mungkin kita juga mengabaikan saja telepon ataupun juga pesan-pesan yang disampaikan. Kita tidak usah menggubrisnya ya, jangan sampai nanti mungkin kita jadi panik dan lain sebagainya. Tapi yang pastinya mengatasi panggilan ataupun juga pesan yang meminta khususnya mungkin ada yang meminta uang ya, atau mungkin dengan modus-modus penipuan lainnya, ini perlu memerlukan kewaspadaan tinggi dan tindakan cepat untuk melindungi data pribadi Anda. Dan ini menjadi literasi digital untuk siang hari ini pendengar, semoga kita juga benar-benar bisa lebih waspada lagi. Kemudian juga kita harus ketika menerima telepon ataupun juga WhatsApp dan lain sebagainya ya, biasanya ada pesan yang berantai, untuk tidak langsung men-share ya, tapi kita juga kita bisa menyaring sebelum men-share ke rekan-rekan Anda. Baik, kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami juga akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Olahraga.
1: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Berita Olahraga. Berita Olahraga.

Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one.
1: Tell Benzema shots. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mental.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely.
5: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay.

gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: That's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Sì, partita molto solida.
3: Itu pertandingan yang sangat solid.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 asis bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa menguasai keadaan sebenarnya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya balik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua jenis yang main.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I always got to score goals in the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: First of all, I think play the first half very good football.
3: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama tidak bisa bermain sangat bagus dan tidak mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua, kita melalui penalti dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, kemudian menjadi momen buat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players lying on the ground, one person, one of them. Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain yang dekat, pemain yang kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect. Kalau mereka mau jadi juara, ya adalah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa support kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian nah bagaimana bekas untuk bola dan di final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen? 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie, tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pembalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. I did really good job. Even in the before the rat plat, I struggle in the race.
5: Itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di tiga besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and
5: saya ingin terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Setelah mendengarkan warta berita sentral dari Pro3 Jakarta, kembali Anda bersama kami di 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Saya sih masih menemani Anda pendengar untuk kebersamaan Sultra siang ini, hingga nanti pukul 14 siang, warta berita daerah juga akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang, selamat istirahat ya pendengar, karena di jam-jam seperti ini menjadi waktu yang bisa Anda lakukan, bisa Anda nikmati untuk beristirahat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ini dua.
2: Tidak.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Kebersamaan kita pendengar di suasana siang ya di 50 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah menemani istirahat Anda yang mungkin untuk siang ini memang berbeda ya, sedikit berbeda nih pendengar dengan kondisi cuaca. Kalau beberapa hari yang lalu, ini hampir pekan lalu ya, itu hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah Kota Kendari yang juga mengakibatkan sejumlah daerah juga diguyur hujan, kemudian juga berdampak pada banjir yang terjadi di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, kemudian Konawe Utara, Kota Kendari, dan juga beberapa daerah lain yang mengalami kondisi banjir ya dengan intensitas tinggi di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, dengan intensitas yang tinggi ini, terkadang kita juga harus lebih berhati-hati nih pendengar dengan perubahan-perubahan cuaca yang terjadi, yang biasanya itu juga berakibat pada kondisi kesehatan, yang terkadang kita biasanya kalau kondisi cuacanya cerah itu kondisi kesehatan kita juga baik, tapi kalau biasanya ada perubahan-perubahan cuaca dengan kondisi cuaca yang dingin begitu ya, itu biasanya kondisi kesehatan kita juga mungkin ada penurunan kondisi kesehatan kita. Jadi harus lebih berhati-hati dan tetap waspada, memperbanyak minum air mineral yang cukup ya, dan pastikan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi untuk menghindari kondisi-kondisi tersebut ya, agar kita tetap sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Transit yang habis ya, pendengar dengan dia membawa kita sudah di menit ke 3 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, kembali kami ucapkan untuk yang saat ini baru bergabung bersama kami. Siang ini ada yang mungkin juga harus menuntaskan segala tugas-tugasnya seperti biasa ya, karena memang di paruh kedua biasanya juga harus kembali ke tempat aktivitas seperti biasanya. Ya tentu dengan penuh semangat kembali ya setelah makan siang, meskipun biasanya dihadapkan dengan ngantuk gitu ya. Sebenarnya sih wajar-wajar saja, karena dengan kondisi-kondisi tersebut biasanya membuat kita juga lelah dengan kondisi cuaca, ditambah juga dengan kondisi ya setelah makan siang ya, biasanya ada pengaruh-pengaruh tertentu yang membuat kita terkadang seperti butuh yang namanya mungkin kita istirahat. Tapi kalau masih ada tugas-tugas yang masih harus Anda tuntaskan, tetap semangat, kita juga terus temani dengan pilihan musik dan informasi untuk Anda. Nah, tentunya pendengar, karena masih dengan kondisi musim hujan yang biasanya juga melanda wilayah Kota Kendari pada siang ke sore ya, ini informasi yang kami himpun dari BMKG Stasiun Maritim Kendari. Untuk di hari ini pendengar, masih ada potensi hujan di sejumlah daerah, termasuk besok ya pendengar, di tanggal 13 Mei 2026 besok. Ini juga informasi yang kami himpun dari BMKG Maritim Kendari, masih berpotensi cuaca hujan khususnya pada besok hari. Ini di wilayah, untuk siang hari besok pendengar, ini di wilayah Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Buton Selatan, Bombana, dan Muna Barat. Hujan ringan di wilayah Konawe Kepulauan, Kendari, Bau-Bau, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, Muna, dan Wakatobi. Sedangkan untuk pagi hari ya, ini juga berpotensi hujan di sejumlah daerah, di antaranya di wilayah Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Bombana, Muna, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, dan Wakatobi. Sedangkan malam harinya berpotensi di wilayah Konawe, Konawe Selatan, Kolaka Utara, Bombana, Buton, dan Muna Barat. Nah ini dengan suhu udara berkisar 24-32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70-95%. Angin bertiup dari timur ke selatan dengan kecepatan 2-30 km per jam. Nah untuk itu pendengar, tetap berhati-hati dan tetap waspada. Informasi yang disampaikan dari BMKG ini tentunya juga menjadi kewaspadaan bagi kita, khususnya bagi Anda yang juga beraktivitas di luar ruangan ya, agar berhati-hati dan waspada bencana-bencana hidrometeorologi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, pemerintah Kota Kendari setelah beberapa hari kemarin ini dengan kondisi banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, ya khususnya di Kota Kendari ya, di mana pemerintah kota juga secara resmi menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul banjir besar yang melanda sejumlah wilayah dan juga berdampak pada ribuan warga. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda di ruang rapat Wali Kota Kendari pada Senin 11 Mei 2026 lalu. Penetapan status tanggap darurat ini dilakukan setelah curah hujan tinggi selama beberapa hari terakhir dan juga memicu banjir di sedikitnya ada 8 kecamatan. Dan banjir ini tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga merusak lahan pertanian, infrastruktur, hingga memaksa warga mengungsi. Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran juga menyampaikan kondisi yang terjadi beberapa hari ini, pendengar, memang membutuhkan langkah cepat dan juga penanganan lintas sektor ya. Menurutnya bahwa banjir yang terjadi itu bukan lagi persoalan biasa karena dampaknya juga semakin luas dan berulang. Data sementara, pendengar, pemerintah juga mencatat ada sekitar 3.517 jiwa yang terdampak banjir dengan jumlah rumah yang terendam mencapai 797 unit. Selain itu, sekitar 100 hektar sawah yang siap panen bahkan ini juga ikut terendam banjir dan bahkan terancam gagal panen. Wali Kota juga menyampaikan dirinya bersama jajaran Forkopimda juga turun langsung ya meninjau sejumlah lokasi terdampak termasuk kawasan bantaran Kaliwanggu yang menjadi salah satu titik terparah. Dan penanganan banjir ini tidak bisa dilakukan secara parsial tentunya karena Kota Kendari juga menjadi daerah muara dari sejumlah wilayah di sekitarnya. Sementara itu, pendengar, Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang ini menyampaikan bahwa pihaknya sebenarnya juga telah menetapkan status siaga bencana sejak 6 Mei

setelah menerima informasi cuaca ekstrim dari BMKG. Namun kondisi di lapangan berkembang cukup pesat ya, sehingga diperlukan peningkatan status agar penanganannya juga lebih maksimal. Nah, untuk itu pendengar, pemerintah juga menyampaikan kepada warga agar lebih berhati-hati dan lebih waspada ya, utamanya potensi hujan-hujan yang cukup tinggi dan adanya perubahan-perubahan ataupun juga anomali cuaca yang terjadi saat ini membuat masyarakat Kota Kendari khususnya ya ini lebih mewaspadai terhadap potensi yang terjadi dengan perubahan-perubahan iklim yang terjadi saat ini.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Dengar, sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi ya saat musim hujan berlangsung, banjir ini harus mendapatkan perhatian khusus ternyata ya. Hal ini tentunya dilakukan untuk agar penyebaran penyakit juga ya yang terbawa oleh banjir itu juga dapat diminimalisir. Selain itu juga agar berbagai aktivitas masyarakat ini tidak terganggu akibat banjir yang selalu datang saat hujan terjadi. Nah, adapun cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan tindakan pencegahan sebelum hujan dan juga banjir terjadi ya. Dan ini tentunya juga pendengar, beberapa hal yang mungkin juga bisa kita lakukan untuk mencegah banjir yang harus dilakukan untuk meminimalisir potensi banjir. Di antaranya adalah menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan ataupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Kemudian menghindari mendirikan bangunan di pinggir sungai ya. Selain hal tersebut bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai itu akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih ya, serta reboisasi. Ini untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Kemudian rutin juga membersihkan saluran air yang dilakukan secara gotong royong, sehingga kebersihan dan kelancaran aliran sungai itu juga tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Jadi dengan menerapkan hal-hal tersebut yang diharapkan bisa meminimalisir potensi banjir di beberapa daerah di Indonesia ya, termasuk wilayah Kota Kendari, dan tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta bersegera dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila terjadi cedera saat banjir terjadi ataupun saat melakukan evakuasi, agar bisa mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Masih bersama kami pendengar di suasana siang yang mungkin di jam-jam seperti ini ya, ada yang mungkin tengah menikmati istirahat siangnya. Karena memang biasanya pada pukul 14 atau mungkin 13-14 atau bahkan 14-15 sore itu waktunya untuk beristirahat ya. Semoga untuk siang hari ini ada yang juga tengah menikmati istirahatnya siang ini dengan kondisi sehat ya, dan banyak hal-hal yang mungkin juga bisa Anda nikmati, bisa menikmati istirahat dengan penuh santai gitu ya. Karena cuaca di luar sana juga untuk saat ini masih berawan wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Yang masih bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kami masih terus hadirkan pilihan musik dan informasi untuk Anda dengarkan di 96,7 MHz ya. Ataupun juga pendengar, ini di RRI Digital Anda juga bisa mengunduh aplikasinya di RRI Digital ya. Bukan hanya RRI Kendari, tentunya banyak informasi-informasi yang juga Anda bisa dengarkan di RRI lain ya, seperti di Bandung, Yogyakarta, Ambon, dan lain sebagainya.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya. Nah pendengar, karena saat ini dengan kondisi cuaca yang memang masih tidak menentu ya, dan bahkan untuk para korban banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu ya, dan tentunya juga membutuhkan uluran tangan. Ini bantuan-bantuan juga terus berdatangan dari pemerintah ataupun juga masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang juga ingin menyalurkan bantuan juga bisa langsung ya pendengar ini ke tempat-tempat yang terdampak banjir di sejumlah daerah seperti di sekitaran Kaliwangu dan sekitarnya, Lepo-Lepo dan sekitarnya. Ya, ini untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir. Baik, kita jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya juga nanti kami update informasi terkini hasil liputan tim pemberitaan RRI.

0: Saudara, selamat siang dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Jumlahnya itu yang terdampak sekitar 153 unit rumah. Kemudian untuk jumlah kakaknya itu 178 kakak dan jumlah jiwanya 307 yang terpapar.
2: Ada kloter 35 itu 6 orang, kloter 36 1 orang, dan kloter 43 2 orang.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara bergerak cepat menangani dampak banjir yang merendam pemukiman warga di Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Pemerintah Kota Bau-Bau resmi melepas 135 jemaah calon haji menuju Tanah Suci Mekah. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara bergerak cepat menangani dampak banjir yang merendam pemukiman warga di Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Laras Ayuningtyas.
3: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan kawasan Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari terendam banjir. Data terbaru dari lokasi bencana yang menunjukkan dampak signifikan, di mana tercatat sebanyak 153 unit rumah terendam yang berdampak pada 178 kepala keluarga atau sekitar 317 jiwa. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala BPBD Sultra, Laude Safi Yudin menegaskan bahwa penyediaan air bersih dan stok logistik makanan telah disiapkan sesuai dengan jumlah warga yang terdampak.
1: Pertama itu air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kami sudah persiapkan juga untuk logistik beberapa stok yang kami siapkan sesuai dengan jumlah kakak yang mengalami musibah. Kemudian untuk pembagian nanti kita akan serahkan kepada Kalaksan. Jadi nanti yang akan mendrop sesuai dengan laporan mereka yang telah mereka sampaikan kepada BPBD Provinsi. Kemudian untuk jumlahnya itu yang terdampak sekitar 153 unit rumah. Kemudian untuk jumlah kakaknya itu 178 kakak dan jumlah jiwanya 307 yang terpapar. Kemudian untuk jumlah RT yang terpapar di Kelurahan Lepo-Lepo ini sebanyak 5 RT, yaitu RT 3, kemudian RT 10, RT 12, 13, dan 14.
3: Tak hanya logistik, lanjut Laude Safiuddin, upaya penyelamatan warga juga terus dilakukan melalui sinergi dengan instansi terkait. BPBD telah menghubungi pihak Basarnas untuk menyiagakan perahu karet guna mengevakuasi warga dari titik-titik yang masih tergenang air. Selain itu, kerjasama dengan Dinas Sosial juga telah dilakukan untuk mengaktifkan dapur umum yang beroperasi secara intensif bagi warga terdampak.
1: Kemudian untuk koordinasi dengan pihak-pihak lain juga kita sudah hubungi Basarnas ya untuk menyiapkan peralatan. Kebetulan masyarakat itu membutuhkan perahu karet ya untuk mendrop masyarakat yang akan dievakuasi untuk menerima logistik di tempat yang telah disiapkan baik itu Dinas Sosial maupun BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dapur umum. Kemudian juga untuk Dinas Sosial juga kita sudah standby ya sampai jam 12 malam kita sudah standby dan insya Allah ya hari ini mudah-mudahan berkurang debit air yang seperti hari-hari sebelumnya.
3: BPBD Sulawesi Tenggara meminta masyarakat terdampak untuk tidak panik dan tetap mempercayakan proses penanganan kepada petugas yang telah bersiaga penuh di dapur umum maupun titik evakuasi. Warga diharapkan tetap mengikuti instruksi dari tim di lapangan, baik dari BPBD, Basarnas, sembari menunggu situasi benar-benar kondusif agar evakuasi mandiri ke rumah masing-masing dapat dilakukan secara aman.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau resmi melepas 135 jamaah calon haji menuju Tanah Suci Mekah. Pemerintah Kota tekankan niat dan kualitas ibadah agar mencapai derajat makbul dan haji mabrur. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Mulku.
4: Dengan ini secara resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji Kota Bau-Bau.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau resmi melepas sebanyak 135 orang calon jemaah haji tahun 2026 Dengan penekanan pada kesiapan menyeluruh mulai dari administrasi, kesehatan, hingga penguatan niat dan kualitas ibadah selama di Tanah Suci. Kegiatan ini berlangsung di Aula Palagimata, Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Senin 11 Mei 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bau-Bau Dr. Halking menyebutkan, jumlah jemaah haji awalnya tercatat sebanyak 126 orang, kemudian bertambah 9 orang dari daerah lain karena percepatan administrasi. Tambahan tersebut tersebar di beberapa kloter, yakni kloter 35 sebanyak 6 orang, kloter 36 1 orang, dan kloter 43 sebanyak 2 orang. Dari total 135 jemaah terdiri atas 59 laki-laki dan 76 perempuan. Dengan usia tertua 93 tahun atas nama Waode Nudia dan jemaah termuda usia 16 tahun atas nama Muhammad Mubarak.
2: Karena agak cepat kita selesaikan administrasi, masa masuk 9 orang. Walaupun 9 ini kemudian tersebar di 3 kloter. Ada kloter 35 itu 6 orang, kloter 3 6 1 orang, dan kloter 43 2 orang. Menurut mereka di kloter mana saja yang penting kami berangkat. Alhamdulillah.
5: Sementara itu Wakil Wali Kota Bau-Bau Waode Hamsinabolu mengingatkan 5 pesan utama kepada seluruh jemaah, yakni meluruskan niat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fokuskan diri untuk beribadah. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, mengingat ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritualitas. Selain itu, ia menekankan pentingnya kebersamaan antar jemaah, khususnya dalam membantu jemaah lanjut usia yang jumlahnya cukup signifikan. Pesan lainnya adalah agar jemaah memahami jadwal keberangkatan, kepulangan, serta tata cara pelaksanaan ibadah haji, sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan tertib dan optimal. Ia juga menitipkan doa agar para jemaah turut mendoakan Kota Bau-Bau agar senantiasa aman, damai, dan masyarakatnya semakin sejahtera.
4: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pemerintah Kota Bau-Bau, dengan ini secara resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji Kota Bau-Bau musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi.
5: Terkait jadwal keberangkatan, jemaah akan diberangkatkan dalam 2 tahap. Sebanyak 7 orang jemaah dijadwalkan berangkat pada 14 Mei langsung menuju bandara. Sementara kelompok berikutnya pada 16 Mei akan lebih dulu berkumpul di Masjid Agung Kota Bau-Bau untuk sholat subuh berjamaah sebelum diberangkatkan bersama ke bandara guna menghindari kepadatan pengantar.
0: Saudara, BPJS Kesehatan kini menghadirkan aplikasi Pandawa 24 jam untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan administrasi. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
6: BPJS Kesehatan dalam inovasi layanan digital pelayanan administrasi melalui Pandawa memberikan kemudahan bagi peserta mengurus administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Hernawan Priastomo, menjelaskan melalui WhatsApp aplikasi Pandawa, peserta dapat mengakses 24 jam melakukan berbagai transaksi kapan saja dan di mana saja, mulai dari pengaktifan kembali kepesertaan, penambahan anggota keluarga, hingga perubahan data diri seperti nama, alamat, dan nomor kontak dapat dilakukan hanya dengan bermodalkan ponsel.
7: Menggunakan media WhatsApp untuk memfasilitasi peserta DKI dalam mendapatkan layanan administrasi kepesertaan. Ini pada penambahan anggota keluarga, pendaftaran baru, pengaktifan kembali, dijadikan ke segmen lain, ke segmen apa, mandiri misalnya itu bisa melalui Pandawa.
6: Dikatakan layanan ini merupakan solusi konkret bagi masyarakat yang memiliki kesibukan tinggi saat berada di luar wilayah kerja pelayanan tatap muka. Melalui layanan 0811-8165-165 telah terintegrasi penuh dengan sistem pusat sehingga proses verifikasi dan perubahan data dapat berjalan cepat dan terpantau secara real time. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan kepuasan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau menemukan 51 saset sabu di rumah kos-kosan warga. Reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani, menurunkan laporannya.
8: Seorang pemuda inisial KS 26 tahun warga kota Bau-Bau tak berkutik saat aparat Satuan Satres Narkoba Polres Bau-Bau melakukan penggeledahan di rumah kosnya di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Murhum, Senin 11 Mei malam. Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Saat melakukan penyisiran di dalam kamar kos, petugas menemukan puluhan paket narkotika jenis sabu yang telah dikemas siap edar. Dari hasil perhitungan, polisi mengamankan sebanyak 51 saset sabu dengan berat bruto mencapai lebih dari 15 gram. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Aibtu Hairudin mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, seluruh barang haram tersebut rencananya akan diedarkan oleh tersangka.
9: Tapi kan itu masih sementara pengembangan, siap. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dia ini memang terlibat jaringan, karena ini barang mengingat barang buktinya kan agak lumayan banyak juga ya, sasetnya. Siap. Kalaupun netonya itu brutonya ya, beratnya tidak terlalu besar, tapi kan sunsetnya banyak.
10: Baik. Untuk jaringan sendiri, Pak, hasil penyelidikan sementara dia memang jaringan apa begitu?
9: Menurut pengakuannya adalah jaringannya adalah jaringan dari temannya yang dikenal melalui HP, tapi dia tidak tahu persis juga dia di mana orang temannya.
8: Dari pengakuan awal kepada polisi, KS mengaku baru pertama kali terlibat dalam peredaran sabu. Meski demikian, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan

0: Hukuman pidana di atas 20 tahun penjara sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Wadi Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan.
1: Saudara, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 9 bersama Kantor Cabang Kendari dan Insan Pers menggelar workshop terkait penyebarluasan informasi. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan rekan Idam.
2: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 9 bersama Kantor Cabang Kendari menggelar media workshop sebagai ruang silaturahmi sekaligus forum diskusi bersama insan pers dalam mendukung keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka antara BPJS Kesehatan dan media massa, khususnya dalam memperkuat penyebarluasan informasi terkait implementasi program JKN kepada masyarakat. Deputi Direksi Wilayah 9 BPJS Kesehatan, Arsyaf Mursalina, menegaskan media memiliki posisi strategis dalam membangun pemahaman publik terhadap program JKN. Menurutnya, pemberitaan yang akurat dan berimbang turut berkontribusi terhadap keberhasilan program jaminan kesehatan nasional tersebut.
3: Kalau BPJS Kesehatan itu melihat wartawan dan jurnalis itu adalah mitra strategis untuk mengedukasi masyarakat. Karena selama ini itu kan selalu bahasanya sosialisasi kurang gitu ya. Nah, yang paling banyak jangkauan ke masyarakat itu kan antara lain adalah melalui media, Pak. Jadi itulah kenapa media workshop ini kami laksanakan. Plus media workshop itu juga kesempatan bagi kami untuk meluruskan. Karena wartawan ini kami anggap sebagai, karena yang mengedukasi kan, Pak, adalah kalangan intelektualnya gitu loh. Jadi itu yang kenapa kami memang betul-betul concern terhadap kegiatan media workshop ini, Pak.
2: Lebih lanjut, Arsyaf Mursalina mengatakan, melalui forum tersebut BPJS Kesehatan tidak hanya menyampaikan perkembangan program, namun juga membuka ruang untuk menerima berbagai masukan dan perspektif dari media terkait pelaksanaan JKN di lapangan.
1: Saudara, FOMO atau kebiasaan ikut-ikutan kini menjadi perkembangan tren gaya hidup generasi Z. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
4: Fenomena fear of missing out atau FOMO kini semakin melekat dalam kehidupan Gen Z. Kehadiran media sosial dan perkembangan tren gaya hidup membuat banyak anak muda mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Akibatnya, kebutuhan utama seringkali tergeser oleh keinginan sesaat demi mengikuti tren yang sedang populer. Dalam program acara Spada Pro 2, Akademisi STI 66 Kendari, Sulistiani Safitri mengatakan, perilaku konsumtif Gen Z dapat dilihat dari cara mereka memandang kebutuhan dan keinginan. Menurutnya, mahasiswa sejatinya memiliki kebutuhan utama seperti membeli buku atau perlengkapan pendidikan. Namun, kebutuhan tersebut sering berubah ketika mereka melihat teman membeli barang baru atau mengikuti tren tertentu.
5: Kebutuhan dan keinginan dari Gen Z itu bisa dilihat dari cara mereka melihat barang. Kalau misalnya kebutuhan yang tadinya, kalau sebagai mahasiswa ya, yang tadinya kebutuhan mereka tuh buku. Tapi karena mereka melihat teman mereka ada yang beli barang baru, jadi mereka alih fungsi uang tersebut ke barang baru yang tadinya mungkin hari ini mereka masih bisa memakai barang tersebut, baju atau setelan apapun tersebut yang mereka punya. Tapi karena melihat tren fashion,
6: karena keinginan ya,
5: keinginan mereka, jadi alih kebutuhan itu beralih fungsi.
4: FOMO merupakan kebutuhan dan keinginan Gen Z bisa dilihat dari cara mereka memandang suatu barang. Awalnya kebutuhan mereka sebagai mahasiswa itu buku, tetapi karena melihat teman membeli barang baru, akhirnya uang tersebut dialihkan untuk membeli barang yang sedang tren. Tren fashion menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pola konsumsi anak muda. Banyak mahasiswa lebih memilih membeli pakaian atau barang kekinian agar tidak merasa tertinggal dalam pergaulan sosial.

Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Pemerintah Kota Bau-Bau resmi melepas 135 jamaah calon haji menuju Tanah Suci Mekah. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra Siang ini dan dapatkan informasi terkini lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang jelang sore ya. Saya Jihan Benazir menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah untuk di Sultra sore ini. Dan mengawali Sultra sore hari ini, pendengar, di edisi siar 12 Mei 2026 ya. Sesaat lagi kita akan bersama mengikuti 100% Indonesia Nasional yang kali ini akan bersama dengan Mario Kacang, penyanyi sekaligus pencipta lagu yang melahirkan hits besar Terima Kasih Cinta. Siapa yang tidak kenal sama hits yang satu ini ya? Dan Mario Kacang juga merupakan salah satu personil dari 3 komposer, pendengar. Bersama dengan Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus, dan juga diproduseri oleh Bang Yudi Ismail. Anda bisa mendengarkannya ya melalui Pro 1 RRI Kendari, karena ini disiarkan di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia. Anda juga bisa loh berpartisipasi ya, pendengar, melalui RRI Digital ya, ataupun di www.rri.co.id ya. Silakan nanti Anda bisa tanya-tanya langsung kali ya, penasaran seperti apa kisah-kisah atau yang menginspirasi lagu-lagu dari Mario Kacang ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Harus transfer sekarang.
2: Sabar, jangan panik. Kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
1: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
2: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerima negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
1: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Tapi gak apa-apa deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
6: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok juga gitu.
1: Pertama kali ini kita berdua ya, akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bang Isantara ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran
1: jadi
2: bareng.
1: Jadi luar biasa ini kesempatan buat saya, udah makan sama satenya, sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Yang pasti hari ini Isantarore bareng sama partner aku yang luar biasa,
1: ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Yang,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.go.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari kita hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer ya?
2: Komposer
1: iya.
2: Terus
1: nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia, seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick-nya
1: iya.
2: Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. Jangan salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaan agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah, ini dia.
3: Halo,
1: Pak Hadi. Harus pakai Pinat ya.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Down belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
1: Iya, buka dong. Buka dulu dong.
3: Wait.
1: Oke. Okay. Buka, kita tungguin.
2: Baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi nggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bindeng sedikit lah.
2: Nggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan? Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay.
1: Lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? Salah.
3: Kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
1: Jangan. Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan. Bikin lagu gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Yeah. Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya.
2: Yeah.
1: Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu?
1: Ntar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi sebenarnya sih menangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Ave Records kasih ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah, akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah, jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang, walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh tahu ya?
2: Iya kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recordingnya aku ada.
1: Oh iya.
3: Udah dengar berapa? Udah dengar tiga lagu kayak.
2: Lebih lima laguan lah pokoknya.
3: Iya. Lima laguan ya.
2: Jadi aku dengar lima lagunya dan lima-limanya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita semua pendengar, pasti kalian nggak akan nyesel dengerin album terbarunya tiga komposer di bulan Juni nanti. Yeah. Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
1: Amin.
2: Ini kan tiga-tiganya ini adalah tiga-tiga komposer handalnya Indonesia ya. Mm-mm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-mm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-mm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
2: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresi karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Didi Firdausya.
1: Iya betul. Iya, Bung Benijo. Iya, salam kenal. Halo,
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo alir atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini dalam musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah musik? Itu aja ya.
1: Jam banyak banyak Bang Benijo, ya. Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Selamat siang. Nanya sampai tiga soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bang Benijo ya.
1: Langsung tapi Bang Mario.
3: Betul semua lagi.
2: Apa
3: pertanyaannya
2: itu?
3: Betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di tiga komposer saya kebetulan tiga komposer tiga-tiganya nyanyi. Cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi tiga-tiganya nyanyi.
2: Oh.
3: Okay. Terus yang kedua, sebelum di tiga komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element, album ketiga. Setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum tiga komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sanders. Saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur. Tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu tiga komposer. Sebenarnya waktu itu tiga komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu. Coba nyanyi dong Mario gitu. Ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli, di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya ya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek. Kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya boleh dibilang penyanyinya Bung Karno lah, penyanyi istana.
2: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta, belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya.
3: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
1: Oke. Kita sapa telepon kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert bau-bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk obrolan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita, ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario. Kok feedback ini?
1: Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Cek.
0: Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedback nggak tapi di Kamario.
0: Iya feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Benar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo Albert.
1: Halo. Halo Albert.
0: Halo Albert, ya. Kita ganti ya.
1: Yosi.
0: Dari Yosi, Semarang. Halo Yosi.
1: Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia, Kak Yosi.
2: Iya.
0: Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya, ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi gini, apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu, jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan dulu kayak, atau langsung iya, terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung

0: Halo.
1: Halo, Uncle Gazi
0: Uncle
1: dari
0: Gazi.
1: Padang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uncle Gazi.
2: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
1: Iya.
0: Iya.
2: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
0: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
2: Apa? Pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
0: Betul.
2: Ada 10
0: lagu
2: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa bang? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
0: Oke.
2: Okay. Boleh salam-salam dikit bang Tan?
0: Boleh.
2: Okay, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
1: Ini udah aman kayaknya. Halo.
0: Coba.
1: Bang Mario. Nah, udah aman sepertinya.
0: Nah, aman.
1: Itu
0: aman.
1: Matiin aja.
0: Ini matiin.
1: Sip.
0: Oke, baiklah kalau gitu.
1: Gimana? Udah aman ya? Udah aman. Gimana
0: nah,
1: Bang Mario?
0: Udah nggak feedback nih.
1: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
0: Boleh. Ya.
1: Tadi perlu diskusi nggak katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
0: sama semua muanya.
3: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
1: Okay.
3: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi. Produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah gitu, jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu, maksudnya ide dari Afgan, lirik siap itu ngasih tambahan lirik, kalau liriknya jadi gini gimana, kisahnya gini, selama penciptanya okay, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak diapa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
1: Tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
0: Belum sih kebetulan sama Isan.
1: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
0: Iya memang sebenarnya kan
3: ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
1: Tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
0: Belum sih kebetulan sama Isan.
1: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
0: Iya memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bembi nih. Ya, kalau Om gitu. Mario belum nih.
1: Lanjut nggak nih?
0: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya, langsung
3: gitu. Saya kan, saya menyiapkannya yang berdarah-darah. Kak Isannya maunya yang happy.
0: Oh, ya gitu. Udah ayo, yang berdarah-darah juga ayo, yuk.
1: Jalan, yang penting jalan ya.
0: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya itu tadi
1: judul album
0: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
3: Udah. Judul albumnya 3. T-I-G-A. 3. Karena album ketiga ini. 3.
0: Oh, T-I-G-A.
3: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara. Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
3: yang kamu nyanyi terus sih tanpamu judulnya.
0: Oke.
1: Udah ketahuan tuh ada gara-gara, ada tanpamu.
0: Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih nggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah nggak sabar nunggu. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
1: Iya boleh betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.

0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
0: Iya, boleh, boleh, boleh, boleh, ya. Boleh, boleh.
2: Yang
0: boleh.
2: Mau gabung lagi?
0: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
3: Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap. Iya. Mas Faris, mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
3: Iya, selamat siang Kak Mario.
1: Selamat siang Mas Faris.
3: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
1: Kabarnya istimewa.
3: Baik ya tentunya ya.
1: Langsung aja ke
3: pertanyaannya.
1: Ya,
3: monggo. Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, nggak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
0: Oke.
3: Langsung kirim salam ya.
0: Monggo Mas Faris.
3: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Risa. Thank you semuanya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Faris.
2: Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
0: Iya.
1: Yang nanti jadi single judulnya gara-gara itu ciptaan bertiga, jadi saya, Bimbing Nur, sama Teguh Syafiq.
0: Tapi memang album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan, atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
1: Di album ini kan ada 10 lagu, 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
0: Rata ya. Agak adil ya.
2: Agak adil.
0: Oke.
1: Pasti direncanakan itu ya kan?
2: Iya, pasti.
0: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
2: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
0: Iya.
2: Siap. Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
0: Betul.
2: Di 100%
0: Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget. Betul. Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Challenge dulu kali ya.
2: Ada apa? Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
3: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario, challenge-nya mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang? Coba.
3: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke. Okay.
3: Sama yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu?
0: Ya udah. Kalau yang ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Okay. Enggak. Ini gampang kok. Gampang banget. Iya.
0: Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja
1: dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bisa, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
3: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia sama ini ada. Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak kan Mario? Bisa lah.
0: Ayo.
3: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
0: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa.
3: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak. Sedikit
3: itu. Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau Batak ya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya mungkin lagunya Gordon Tobing.
3: Boleh. Atau lagu yang, ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan sama kakek, nggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: tadi saya enggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
1: Makanya kita tahan-tahan.
0: Iya, ternyata berhenti.
1: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
2: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
1: Yang mana tuh?
2: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Arti. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
1: Oke.
0: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gurun Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada beberapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
1: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini gak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
1: Lahir dan besar di Jakarta ya.
0: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini gak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih, di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak, akhirnya sampai gede gak bisa, gak lancar. Tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul, paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata perkata gitu nggak tahu.
1: Kalau mengucapinnya bingung ya.
0: Bingung.
1: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Kita angkat telepon ya, yang udah gabung.
1: Halo.
2: Halo, Teh Dinda.
3: Halo juga.
1: Iya. Halo, Teh Dinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito
1: jangan deh. Ito,
2: langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
2: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya,
3: jadi tiga komposer lagunya keren-keren dan Teteh juga menikmati itu lagu yang dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
1: Cinta ya. Cintaannya Teguh Safiq.
3: Iya.
1: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya? Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Ada kompromi nggak dari ketiganya? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
1: Oke,
3: ayo terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
1: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Mau bantuin aja.
1: Teteh kayaknya mau nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
1: Amin. Amin.
3: Dede Firdaus juga dengan
1: produser
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selamat
1: siang juga
2: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penampilan berikutnya
1: lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus
2: ya.
1: Iya, langsung aja dijawab itu pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
0: iya, tuh? Iya, Teh Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Teguh Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru-baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu sebenarnya dia udah tulis lama, sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bimi sendiri, kita hampir belum pernah
1: bikin lagu.
0: Bertiga bikin lagu, terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih. Pernah cuma satu kali aja gitu.
1: Ke siapa?
0: Selainnya kalau cerita. Dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. no dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin nih dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
1: Kayak Isan ya contohnya.
0: Ada yang nah, contohnya kayak Isan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
1: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya. Enggak tahu.
0: Amin.
1: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, request-nya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
0: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya.
2: Gitu. Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
0: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general ya, yang general ya. Dan memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, dua per tiga itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
1: Pengalaman pribadi.
0: Jadi masing-masing. Iya.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Ya bebas, sama juga berkarya.
1: Ya, orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
1: Halo Uncu.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Masakan Indonesia. Halo. Oke. Sama Bang Isan.
1: Iya Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Protes RI Padang, Nirita Ismail. Halo Nirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Itu salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Polok, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Uncu.
0: Masih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
1: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
0: Kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, 3 komposer. Nah, 3 komposer ini pengen malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan. Sibuk banget ya
1: sebenarnya gitu. Bukan malas sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
0: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana kumpul-kumpul hangout sering lah, itu sedikit banyak oke itu tampil terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. itu oke. Kedua, kalau liku-liku, nah 3 komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga. Akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada. Pernah ada di fase di mana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu. Karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah termasuk di era sekarang ini, digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul banget.
0: Nah, makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar nih, jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasatin dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang itu udah satu paket yang eranya begitu. Eranya begitu.
2: Oke. Jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
1: Siap. Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau off-air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, berbarengan dengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, siar-siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu, kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu, mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album. Gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album satu dan kedua, tapi main course-nya tuh si
1: album ketiga
0: inilah. Bahkan judul turnya pun pinginnya tiga gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off-air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
1: Oke. Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya, di bau-bau ada Albert. Halo.
1: Halo Bang Albert. Iya. Mas Albert mau tanya apa?
5: Hubungannya dengan Trio Rebels, kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Jason Boys atau Westlife kah?
2: Oh, 3 orang tidak repot?
5: Iya, terus? Ada 3 cair, ada 3 itu, semua banyak trio sekarang.
2: Iya,
5: oke. Terima kasih banyak,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, mendengar.
1: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini. Tetap di 100% Indonesia.

0: diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge
1: Bintang Tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya?
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Hah? Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: kalau bisa pasti dua kali.
1: Iya.
2: Kalau bisa,
1: katanya nggak apa-apa. Mau nantang apa, Isan?
3: Iya. Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Nggak bisa. Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau, katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh, ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Teguh Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan motif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh iya, iya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak berpower-songwriter. Betul, itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus, di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik Betul. Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian Demasif waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan, nongkrong, terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh. Gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: udah
2: sih.
1: Udah mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Di ujung udah waktu. Di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin. Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini menjadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist-playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima
2: sekali
1: kasih.
2: Lagi
1: Bang
3: Mario. Terima kasih banyak.
2: Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singgungnya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Okay. Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke, okay. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah, nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada nama namanya ya. Terima kasih Mario. Selamat siang.
2: Thank you, Mangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Isan Tarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat.

Nyari. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah tadi kita bersama untuk di Musik Request 100% berjaringan ya, saatnya kita mengupdate dulu informasi lalu lintas untuk di sore hari ini di Traffic Update.
1: Traffic Update.
2: Traffic Update. Traffic Update.
0: Traffic Update sore hari ini saya sudah terhubung langsung bersama dengan Bribda Aulia. Selamat sore Bribda Aulia.
3: Saya rekan Jihan.
0: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Kang Jihan di studio?
0: Alhamdulillah di sini juga baik-baik saja dan pastinya menantikan informasi dari Bribda Aulia. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan di studio. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya, Bribda Aulia, yang akan menemani perjalanan Anda sore hari ini dengan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTM Sidlantas Polda Sultra. Langsung saja pada titik yang pertama pada Simpang 4 Gerbang Ranometo. Kondisi arus lalu lintas dari keempat arahnya terpantau lancar dan masih dalam keadaan normal, dan untuk traffic light dari keempat sisinya berfungsi dengan baik. Bagi pengguna jalan diwajibkan berhenti di belakang garis putih yang telah ditentukan agar tidak menghalangi arus lalu lintas lain atau zebra cross yang menjadi tempat masyarakat untuk menyeberang. Dan kondisi cuaca pada wilayah ini terpantau cerah. Selanjutnya kita pantau pada Simpang 4 Ambepua. Kondisi arus lalu lintas dari arah bandara menuju Ranometo terpantau landai, begitu pula dari arah sebaliknya. Dan untuk aktivitas masyarakat pada kawasan ini masih terlihat cukup sepi. Namun kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati kawasan ini agar tetap berhati-hati mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan dari arah bandara menuju Ranometo menjelang kedatangan dan keberangkatan pesawat. Dapat kita lihat kondisi cuaca pada wilayah ini terpantau gerimis. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara khususnya roda 2 untuk selalu membawa jas hujan di kendaraannya masing-masing mengingat kondisi cuaca di wilayah Kota Kendari yang sering terguyur hujan. Secara umum, kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada sore hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Demikian rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih informasinya untuk sore hari ini Bribda Aulia. Mungkin ada yang ingin dihimbau untuk masyarakat Kota Kendari khususnya dan Sulawesi Tenggara untuk umumnya, silakan Bribda Aulia.
3: Baik rekan Jihan, dapat kami informasikan untuk wilayah yang masih terdampak banjir dan harus diwaspadai pada sore hari ini ada pada kawasan sepanjang Jalan Lepo-Lepo khususnya pada jalan depan Rumah Sakit Hati Mulia, depan kantor PLN ULP Wawa, perempatan kampus UHO, depan Poltekkes Kendari, sepanjang jalan bypass dan sepanjang jalan boulevard. Dapat kami informasikan juga perkembangan arus lalu lintas pada wilayah yang terdampak banjir seperti pada jalan bypass khususnya pada jalan Pasar Baru menuju Bundaran Sukhoi sudah bisa dilewati oleh pengguna jalan roda 2 maupun roda 4. Namun dari arah sebaliknya, dari arah Bundaran Sukhoi menuju Pasar Baru, dilakukan rekayasa arus lalu lintas kontraflow yang di mana kendaraan bermotor roda 2 belum bisa melintas dikarenakan debit air yang masih tinggi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan yang akan melewati wilayah tersebut agar tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, waspadai jalanan yang licin dan jalanan berlubang yang tidak terlihat karena genangan air, dan jangan memaksakan melintas jika ketinggian air sudah melebihi knalpot atau setengah dari roda kendaraan, sebaiknya putar balik atau mencari alternatif lain. Demikian rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih Bribda Aulia untuk informasi dan juga himbauannya di sore hari ini. Selamat kembali bertugas, tetap sehat, dan salam untuk teman-teman yang lain yang ada di RTMC Polda Sulawesi Tenggara.
3: Terima kasih rekan Jihan.
0: Ya baiklah pendengar, demikian ya tadi kita sudah mengupdate informasi seputar lalu lintas untuk di Traffic Update.
1: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali hadir ya di ruang dengar Anda, program Kentongan untuk di edisi siar 12 Mei 2026, ya, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 17 bersama ya kita di program Kentongan, pendengar. Dan untuk informasi di Kentongan sore hari ini yaitu masih mengenai warga yang terdampak banjir di wilayah Kota Kendari per hari Senin kemarin ya, ternyata sudah ada updatean terbaru nih pendengar. Jadi menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, tercatat sebanyak 797 unit rumah dan 3.517 jiwa terdampak banjir yang tersebar di 7 kecamatan dalam Kota Kendari. Sebelumnya, pada hari Sabtu hingga Minggu, BPBD Kota Kendari merilis sebanyak 2.985 jiwa terdampak banjir dan 657 unit rumah terendam akibat banjir yang melanda Kota Kendari. Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, mengatakan data ini juga masih bersifat sementara dan masih terus diperbarui seiring proses pendataan serta verifikasi di lapangan yang masih terus dilakukan. Berdasarkan rekapitulasi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbesar yaitu berada di Kecamatan Kambu ya pendengar, di Jalan Mangkerei ada 100 rumah dengan 900 jiwa terdampak, sementara di Lorong Hidayatullah terdapat 76 rumah yang dihuni 300 jiwa tergenang air. Sementara itu, di Kecamatan Poasia, Kelurahan Andonohu menjadi titik terdampak paling luas. Tepatnya di Jalan Kedondong RT 24 RW 08, yaitu sebanyak 85 rumah dengan 225 jiwa terdampak banjir. Lalu di Kecamatan Baruga, Kelurahan Lepo-Lepo mengalami dampak yang cukup parah juga, pendengar, yaitu di RT 03 tercatat 69 rumah atau 224 jiwa, dan di RT 14 sebanyak 34 rumah atau 176 jiwa.
1: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
2: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tahu gak?
1: What? Menyesal? Kenapa?
2: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
1: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
3: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

di Kecamatan Poasia dan juga Kecamatan Kambu ya pendengar. Genangan air atau banjir juga menerjang Kecamatan Abeli, Kadia hingga Kecamatan Uwa-Uwa. Meski genangan air berangsur surut, namun pantauan di lokasi, banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga. Ratusan warga di RT 10, 11, 12, RT 3, RT 14, RT 15, dan RT 4 Kelurahan Lepo-Lepo ini masih mengungsi di beberapa lokasi seperti masjid, tenda darurat, dan juga rumah warga lainnya. Menurut pengakuan salah satu warga yang terdampak banjir di Kelurahan Lepo-Lepo mengatakan bahwa banjir kali ini lebih besar dibanding dengan tahun 2025. Awalnya ketinggian air hanya semata kaki, namun tidak lama kemudian ketinggian air mencapai sekitar 1 hingga 1,5 meter ya pendengar. Dan ditambahkan pula kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah sembako untuk warga yang terdampak banjir pendengar. Dan mungkin juga untuk Anda yang saat ini juga merasakan dampak banjir ya, silakan mengupdate informasi melalui aplikasi RRI Digital ya, memberikan kami informasi atau juga melalui WhatsApp ya pendengar di 081354509667 ya. Dan perlu diperhatikan juga ya, kalau misalnya sedang atau suasana banjir seperti saat ini yang terjadi ya pendengar, harus terus waspada ya, misalnya terhadap konsleting listrik ya, kemudian juga kesehatan. Dan juga pendengar yang harus diwaspadai adalah hewan ya, salah satunya ini sebuah informasi ya dari Suara Kendari ya pendengar. Jadi damkar Kendari ini mengevakuasi ular 4 meter di kamar mandi rumah warga ya, tepatnya di Jalan Tupai, Kelurahan Tipulu pendengar, Kecamatan Kendari Barat ya. Jadi memang harus terus memperhatikan keselamatan ya pendengar, dimanapun dan kapanpun, terlebih jika saat ini memang Anda salah satu yang sedang terdampak banjir ya, akibat curah hujan ya beberapa hari kemarin itu yang cukup deras dan intensitasnya juga lama ya pendengar. Pastinya Pro 1 RRI Kendari terus mengupdate informasi di ruang dengar Anda di Sultra sore ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi

Masih terus mengenai banjir yang melanda di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara, pendengar. Jadi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan senilai 10 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak banjir ya di 8 kabupaten kota di Sultra. Mentan Andi Amran Sulaiman ya mengatakan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap para korban yang terkena bencana banjir di Kota Kendari, kemudian juga di Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kolaka Timur, Kolaka dan Buton Utara sejak hari Jumat lalu. Bencana ini mengakibatkan ribuan warga terdampak ya, dan juga ratusan hektare sawah terendam banjir hingga kerusakan fasilitas umum. Disebutkan, pendengar, bantuan-bantuan yang direalisasikan saat ini meliputi 30 ton beras, 1,5 ton minyak goreng, kemudian benih padi untuk lahan seluas 2.000 hektare serta alat dan mesin pertanian. Selain bantuan logistik, Mentan juga menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung program optimalisasi lahan atau OPLA sawah di sejumlah daerah, termasuk menindaklanjuti permintaan OPLA seluas 1.200 hektare di Kabupaten Konawe Utara ya. Dan Mentan juga menambahkan kunjungan yang mendadak ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat terdampak bencana. Selain bantuan pangan, pendengar, pemerintah juga mengerahkan ya 20 traktor tangan dan juga 5 mesin pemanen untuk membantu pemulihan aktivitas pertanian di wilayah Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungannya ke Desa Amuhalo ya di Konawe Selatan dan juga Kelurahan Lepo-Lepo, Mentan Amran Sulaiman juga menginstruksikan perbaikan infrastruktur pertanian dan meminta Balai Wilayah Sungai menyelesaikan perbaikan tanggul yang jebol dalam waktu 1 minggu agar pengerjaan segera dilakukan.

motivasi dan inspirasi pendengar kami cukupkan terlebih dahulu ya untuk kentongan kita di sore hari ini, dan untuk selanjutnya kita menantikan ya informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk di Gemasari Pati Maju.

0: Saatnya kita bergabung pendengar untuk mengikuti Gema Saripati Maju bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4.
1: Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Selamat sore, pendengar. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sokorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Dinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Kita ikuti informasi pertama pendengar dari RRI Palu. Dalam mewujudkan rumah tahanan negara bebas dari narkoba, petugas rutan Palu berhasil menggagalkan masuknya narkoba yang diselundupkan oleh pengunjung. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Penerapan prosedur ketat sesuai ketentuan hukum pada rumah tahanan negara rutan kelas 2A Palu membuahkan hasil gemilang, di mana petugas rutan kelas 2A Palu Senin 11 Mei 2026 lalu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika golongan jenis sabu di ruang pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Kepala Rutan Palu Wahid Kurniawan Budi Santoso mengatakan peristiwa itu bermula sekitar pukul 10.56 WITA, di mana seorang peserta magang Ahmad Saifullah melakukan pemeriksaan teliti terhadap barang bawaan seorang pengunjung yang datang membawa kiriman makanan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahmad menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan sabu. Ditambahkan, usai menemukan adanya barang terlarang, petugas pengamanan langsung mengamankan pembesuk tersebut untuk dilakukan penggeledahan badan secara menyeluruh. Di mana dari hasil penggeledahan, petugas menemukan kembali satu paket sabu lainnya yang diselipkan pelaku di area lubang anus. Atas kejadian tersebut, keduanya diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
2: Jadi kami sampaikan setelah tadi kami dapat barang yang kami duga sabu, kami berkoordinasi dengan Polres Palu dan BNNP. Terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di rutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu. Dan untuk warga binaannya, sementara kami amankan untuk kami selidiki juga. Dan pasca kejadian, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa narkoba akan berusaha dimasukkan. Jadi kami akan lebih teliti dalam pelaksanaan penggeledahan barang oleh pengunjung.
1: Kepala Rutan Palu, Wahid Kurniawan menegaskan keberhasilan penggagalan ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan Kelas 2 Palu dalam mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba. Karutan juga mengapresiasi kejelian peserta magang yang tetap sigap menjalankan prosedur pemeriksaan meski di tengah rutinitas pelayanan, serta ini menjadi bukti komitmen Rutan Palu yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan sejumlah barang terlarang lainnya.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati. Halo, rekan Seliwati, silakan untuk informasi dari RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih dari RRI Toli-Toli. Informasi yang kami hadirkan ini terkait dengan ribuan keluarga calon jemaah haji asal Toli-Toli turut memadati kawasan Masjid Agung Al-Mubarak sejak pagi tadi dalam kegiatan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Ya, rekan kami Datra Hasan akan melaporkan.
4: Suasana haru dan penuh doa mewarnai rangkaian kegiatan pemberangkatan. Ribuan keluarga calon jemaah haji asal Toli-Toli turut memadati kawasan Masjid Agung Al-Mubarak sejak pagi tadi dalam kegiatan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Keluarga jemaah tampak antusias mengantar sanak saudara mereka sekaligus memberikan dukungan moral agar seluruh calon jemaah haji diberikan kesehatan dan kekuatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Salah seorang keluarga jemaah haji, Hairudin, mengatakan dirinya bersama keluarga lainnya sengaja datang sejak pagi untuk mengikuti prosesi pelepasan. Menurutnya, momen keberangkatan haji menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan menunaikan rukun Islam kelima tersebut.
5: Harapan kami dari keluarga yang berangkat ke jemaah haji, mudah-mudahan mulai diberangkatkan, berikan keselamatan dan sampai ke tujuan dan bisa melaksanakan semua perintah dan ketentuan-ketentuan jemaah yang ada nantinya di tempat tujuannya. Dan mudah-mudahan juga bisa kembali dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur untuk bertemu kembali dengan keluarganya tempat masing-masing.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli Muhammad Dong mengatakan dari 228 calon jemaah haji asal Toli-Toli diharapkan dapat menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh sehingga tetap maksimal dalam menjalankan ibadah haji.
6: Jadi kemarin kita pantau ternyata Dinas Kesehatan itu menyiapkan obat vitamin. Ya Alhamdulillah, kemudian menjaga kebugaran tubuh minimal setiap pagi kita anjurkan untuk jemaah itu calon jemaah berolahraga olahraga, itu pun jangan juga dipaksa, artinya berolahraga kalau sudah merasa kecapian dan istirahat yang dipaksa.
4: Untuk itu diharapkan mental dan fisik jamaah haji asal Tolikoli dapat dipertahankan, sehingga pemberangkatan maupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berjalan aman dan lancar.
3: Baik, informasi dari Datra Hasan terkait dengan keberangkatan jamaah haji dari Tolikoli kami hadirkan untuk Anda. Dan kembali ke rekan kami yang ada di Palu.
0: Baik, terima kasih rekan dari Tolikoli. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Ampana tentunya. Program inklusi dorong perlindungan perempuan dan anak di Tauna. Laporan selengkapnya bersama Rahmawati Tane.
7: Tim Program Inklusi dan Lakpesdam PBNU bersama PC Fatayat NU Kabupaten Tujuh Una-Una sebagai mitra pelaksana melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tujuh Una-Una. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara pelaksana program inklusi dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis pelaksanaan program di Kabupaten Tujuh Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, tim program inklusi memaparkan secara komprehensif mengenai latar belakang program, capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2024-2025 hingga rencana kerja tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una. Koordinator Fatayat NU Tojo Una-Una Salwazal Sabila menyampaikan program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak.
8: Tujuan Fatayat NU Kabupaten Tujuh Una-Una dan Lakpesdam PBNU melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lain untuk menjalin silaturahim sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial yang telah membantu kami Fatayat NU dalam menyukseskan kegiatan kunjungan Bappenas RI terkait pencegahan perkawinan anak di tahun 2025 kemarin. Jauh ini yang bisa dikolaborasikan antara Fatayat NU, Lakpesdam PBNU, dan Dinas Sosial itu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini terkait perkawinan anak. Isu khusus pun masih sama dengan 2 tahun terakhir. Masih terkait dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
7: Program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita mengikuti wawancara bersama dengan RRI Makassar, bersama dengan Ida Malik.
9: Baik, terima kasih Adinda di RRI Palu. Pendengar pengamat lingkungan Mustafa Arif menilai proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSL yang akan dikembalikan ke Kecamatan Tambak Andria Makassar akan berdampak negatif terhadap warga. Selengkapnya dalam wawancara berita dipandu Rahmadani.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustam Arif.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabar, sehat Pak?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Baik. Ya, ini pembangunan proyek PSL pengolahan sampah berenergi listrik ini kan sempat menuai polemik yang sebelumnya memang direncanakan di Kecamatan Tomara ya, akhirnya berpindah ke TPA Antang, kembali lagi ke tempat semula di Kecamatan Pemantai dan kembali warga melakukan penolakan. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Ustaz?
11: Saya terkesan ini proyek ya kayaknya ada ini apa tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dengan sektor dan pemerintah daerah. Nah, ini kan pertama kan di Bira Tambak Andria ya lokasi itu kan kemudian diprotes warga, warga melakukan penolakan karena memang layak ditolak karena pertimbangan dampak lingkungan, karena itu daerah memang sudah masuk ke dalam pemukiman, bukan sekian meter tapi di bagian-bagian tertentu itu kalau saya tidak salah itu sudah berbatasan dengan pagar rumah di masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini secara ekologis memang tidak layak, meskipun ada alasan-alasan teknis yang bisa safety untuk operasional ini pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, kemudian itu kan kemudian dipindahkan lagi, diambil keputusan kembali ke satu lokasi dengan PLTA Padianta. Tapi rupanya masih ada masalah juga. Dan kemudian ini kan proyek strategis nasional. Salah satu ini apa kecenderungan dari proyek strategis nasional PSN itu cenderung tidak melihat kondisi yang ada di daerah. Sehingga kemudian kita terkesan bahwa pemerintah pusat itu memaksakan kehendak melalui proyek PSN ini, proyek strategis nasional ini lewat proyek yang diburu dikembangkan. Kalau saya tidak salah pernyataan Menteri Keuangan kemarin saat itu mengatakan bahwa Presiden sudah mewanti-wanti untuk cepat ini beroperasi. Kita sayangkan karena pemerintah bisa memaksakan ini kemudian tidak melihat kondisi yang ada di daerah baik masyarakat maupun bagaimana pemerintah daerah menghadapi kondisi tersebut. Oleh karena itu juga kemudian kalau kita melihat ya proyek strategis nasional ini kemudian pertanyaannya karena ini kan membangun apa pembangkit listrik tenaga sampah atau pembangkit listrik itu kan ini kan proyek jangka panjang operasinya kan jangka panjang. Nah ini ketika ini tidak dipertimbangkan dengan matang dengan visibility study yang entah dengan amdal yang ya apa yang terburu-buru ini juga kan akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi saya pikir antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan pemerintah elit, daerah harus duduk bersama untuk melihat. Kalau memang tidak layak atau memang pekasar belum membutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah, itu perlu dilakukan, perlu dipertimbangkan.
12: Ada misalnya alternatif ya pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan PSL ini, Pak.
11: Betul. Jadi kalau saya misalnya saya pemerintah kota, saya akan menolak dengan mempertimbangkan. Soalnya kita bikin itu saja visibility study ya, kesulit studi kelayakan. Apakah memang masyarakat kita bertanya kembali apakah masyarakat di kota Makassar ini krisis listrik, terus selatan ini krisis listrik, sehingga kemudian kita harus membutuhkan, harus memaksakan untuk membangun apa pembangkit listrik tenaga sampah. Oleh karena itu, menurut pemerintah daerah, dan juga kita minta pengertian pemerintah pusat untuk kembali melihat potensi, kemudian melihat kelayakan, apakah Teresa Makassar itu memang punya kelayakan ekonomi yang betul-betul layak, atau kemudian jangan sampai kelayakan ekonominya tidak layak, dan kemudian ketidaklayakan ekonomi dampak

0: masalah serius. Kemudian juga ada di sisi lain, ini tarik menarik kepentingan antar investor. Pemerintah terkesan, pemerintah pusat itu mau memaksakan otot-otot masuk dengan investornya, kemudian memaksakan ke daerah-daerah juga saya tidak tahu apakah. Karena kan kalau saya tidak salah, ketika pindah dari Tamalandria ke Ancang, itu kan bukan lagi investor yang di ini, Tamalandria kalau saya tidak salah ya, saya tidak memastikan itu, tapi kalau saya tidak salah itu ganti investor, sehingga kemudian investor yang ada di Tamalandria itu kemudian mewacanakan untuk menuntut pemerintah Kota Makassar karena apa, mengingkari MOU antara pemerintah Kota Makassar dengan investor yang bertanah. Jadi memang rumit di satu sisi pemerintah pusat, lapal ini adalah presiden mau cepat, di sisi lain masyarakat terancam. Selain investor juga berebutan untuk membangun itu. Jadi ini rumitnya kalau memang tidak ini, saya pikir ke depan juga tidak akan menjadi proyek yang tidak akan berjalan sesuai dengan ini apa yang diinginkan.
1: Baik, terima kasih Pak Wong atas waktunya bersama dengan RRI. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian segmen wawancara di Pandu Rahmadani. Kami yang bertugas di RRI Makassar, saya Saiful Malik bersama Rahman mengucapkan terima kasih kembali ke Dinda Kurnia Islami di RRI Palu.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar dan pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya dan kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri.
5: Iya, terima kasih rekan Nadinda dari RRI Palu. Dan pendengar, untuk dari Mamuju hari ini, penggunaan Quick Response Kode Indonesia Standar atau QRIS terbanyak di Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Berikut laporan rekan kami Asmi Saleh.
6: Kalau untuk penggunanya terbanyak ada dua, yaitu di Mamuju dan di Polewali Mandar.
7: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat atau BI Sulbar terus mendorong perluasan penggunaan Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS di seluruh wilayah Sulawesi Barat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho saat diwawancara Senin 11 Mei 2026 mengungkapkan bahwa hingga saat ini pengguna QRIS terbanyak di Sulawesi Barat berasal dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Menurutnya, strategi utama yang dilakukan BI Sulawesi Barat untuk meningkatkan adopsi transaksi digital adalah melalui program elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Program tersebut dijalankan dengan menggandeng pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Barat sebagai mitra utama dalam memperluas literasi transaksi non-tunai di masyarakat. Ia menjelaskan, keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting karena dapat mendorong masyarakat terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari. Selain sosialisasi dan edukasi rutin yang dilakukan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, BI juga terus mengampanyekan pemanfaatan QRIS agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat luas. Eka menambahkan, salah satu langkah konkret yang didorong adalah penerapan pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS, termasuk membuka kanal pembayaran digital pada berbagai layanan pemerintah daerah. Menurutnya, kebiasaan masyarakat menggunakan QRIS akan terbentuk jika transaksi dengan pemerintah daerah dilakukan secara digital.
6: Kalau untuk penggunanya terbanyak ada dua, yaitu di Mamuju dan di Polewali Mandar. Kita strateginya satu, melalui program elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Ini salah satu bagaimana kita mensosialisasikan dulu dengan menggandeng pemerintah daerah. Karena apa? Karena satu, untuk masyarakat bisa membiasakan dengan QRIS ini, selain sosialisasi edukasi yang rutin kita lakukan, kita campaign dari setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, juga kita akan menggandeng pemerintah untuk meningkatkan awareness pemanfaatan ini. Khususnya, misalkan kita bicara penggunaan distribusi menggunakan QRIS, kemudian juga beberapa layanan-layanan pemerintah daerah yang kita harapkan dibuka channelnya dengan pemanfaatan digitalisasi termasuk QRIS ini. Sehingga ketika masyarakat akan berinteraksi dengan pemerintah daerah, ketika otomatis harus menggunakan QRIS, maka dia akan terbiasa menggunakan QRIS.
7: Bank Indonesia berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat mempercepat transformasi digital di Sulawesi Barat sekaligus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi keuangan masyarakat.

0: Masyarakat RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Dengar demikian laporan dari rekan kami Asmi Saleh, kami kembali ke RRI Palu. Darkan Adinda, terima kasih.
2: Terima kasih untuk rekan kami di RRI Mamuju tentunya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau, pendengar dan pemirsa, bersama dengan rekan Sabaria.
3: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Satres Narkoba Polres Bau-Bau temukan 51 saset sabu di rumah kos. Selengkapnya rekan kami Wadi Nur Liani melaporkan.
4: Seorang pemuda inisial KS 26 tahun warga Kota Bau-Bau tak berkutik saat aparat Satuan Satres Narkoba Polres Bau-Bau melakukan penggeledahan di rumah kosnya di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Murhum, Senin 11 Mei malam. Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Saat melakukan penyisiran di dalam kamar kos, petugas menemukan puluhan paket narkotika jenis sabu yang telah dikemas siap edar. Dari hasil perhitungan, polisi mengamankan sebanyak 51 saset sabu dengan berat bruto mencapai lebih dari 15 gram. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Aibtu Hairudin mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, seluruh barang haram tersebut rencananya akan diedarkan oleh tersangka.
5: Tapi kan itu masih sementara pengembangan, siap. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dia ini memang terlibat jaringan, karena ini barang menurut, mengingat barang buktinya kan agak lumayan banyak, juga ya. Sunsetnya. Siap. Kalaupun netonya itu brutonya ya. Beratnya, tidak terlalu besar, tapi kan sunsetnya banyak.
6: Baik-baik. Untuk jaringan sendiri, Pak, hasil penyelidikan sementara dia memang jaringan apa begitu?
5: Menurut pengakuannya adalah jaringannya adalah jaringan dari temannya yang dikenal melalui HP, tapi dia tidak tahu persis juga dia di mana orang temannya.
4: Dari pengakuan awal kepada polisi, KS mengaku baru pertama kali terlibat dalam peredaran sabu. Meski demikian, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Selain itu, polisi juga akan melakukan tes urin terhadap tersangka untuk memastikan apakah yang bersangkutan turut menggunakan narkotika atau hanya berperan sebagai pengedar. Herudin menjelaskan, tersangka dijanjikan upah Rp50.000 untuk setiap saset sabu yang berhasil dijual. Faktor ekonomi juga menjadi alasan KS nekat terjun ke bisnis haram tersebut karena diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Aibtu Herudin juga mengungkapkan, barang haram itu diperoleh tersangka melalui komunikasi dengan seorang yang tidak dikenal dan dikendalikan lewat telepon genggam. Akibat perbuatannya, KS terancam hukuman pidana di atas 20 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Sabaria, pendengar dan pemirsa. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfah. Silakan.
7: Baik, rekan Adinda, terima kasih. Dan untuk informasi dari RRI Bone hari ini, kami sampaikan luas tanam padi di Kabupaten Sinjai hingga awal Mei 2026 telah melampaui 2.000 hektar. Laporan Ayunia Nindiati.
8: Pemerintah Kabupaten Sinjai mulai menggenjot percepatan tanam memasuki musim tanam April hingga September 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dini menghadapi potensi El Nino yang diproyeksi mulai terasa pada Juli mendatang. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Kamarudin, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh penyuluh turun langsung mendampingi petani mempercepat proses tanam di lapangan. Menurutnya, hingga awal Mei 2026, luas tanam di Kabupaten Sinjai telah melampaui 2.000 pertanaman. Percepatan ini juga ditopang perbaikan sejumlah jaringan irigasi melalui bantuan pemerintah pusat. Kamarudin menyebut, selain mengoptimalkan saluran irigasi, kelompok tani penerima bantuan pompa air juga diminta menyiapkan alat untuk dimobilisasi saat gejala kekeringan mulai muncul.
9: Harapan kita ke petani agar waktu yang sempit ini diharapkan percepatan tanam ini. Jadi kita harapkan bukan percepatan tanam karena proyeksi Sinjai di musim kemarau itu ya sekitar Juli, dan kita harapkan kepada seluruh kelompok tani yang sudah menerima bantuan pompa air agar nanti disiapkan untuk bisa dimobilisasi kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan pada saatnya nanti.
8: Kamarudin berharap langkah percepatan tanam dapat menjaga stabilitas produksi padi daerah meski menghadapi tantangan musim kemarau. Petani juga diimbau menjaga infrastruktur irigasi agar distribusi air tetap maksimal selama musim tanam berlangsung.
7: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Kita selanjutnya kembali di bersama RRI Palu dengan rekan Adinda.
2: Terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu yang mendorong pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan lahan untuk mengantisipasi potensi kebakaran lahan dan pemukiman saat musim kemarau nanti. Dan kita akan juga mendengarkan langsung ini ya untuk Ros. Halo rekan Miftah. Iya, silakan.
10: Ya, rekan Adinda. Ya, baik. Pendengar Pro 1 dari pendengar GSM dimanapun Anda berada, BPBD Kota Palu mulai melakukan langkah antisipatif dalam mengantisipasi berbagai potensi resiko dari El Nino. Berdasarkan prediksi dari BMKG, El Nino lemah mulai pelan-pelan dirasakan di Sulawesi Tengah mulai bulan ini dan mencapai puncak pada September mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, menuturkan, salah satu perhatian serius pemerintah kota adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia menyebut dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran terjadi di beberapa titik di Kota Palu, baik kebakaran lahan maupun pemukiman. Cuaca yang semakin panas, jelas Presli, membuat lahan cenderung semakin kering. Olehnya, selain menyiapkan armada bersama pihak terkait, BPBD Kota Palu juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memahami pemanfaatan lahan dengan baik. Dan kita dengarkan bersama pendengar petikan dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon.
11: Untuk mengantisipasi. Nah, oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami kondisi ini masih akan berlanjut. Walaupun dia diselang-selingi nanti dengan hujan-hujan tipis, gitu ya. Kemudian nanti kita perlu juga memahamkan untuk masyarakat untuk hati-hati dalam hal pemanfaatan lahan. Misalnya ada pembakaran sampah secara leluasa gitu tanpa memperhitungkan tiupan angin.

0: Baik pendengar, kita akan mengikuti paket selanjutnya dari paket News Feature RRI Kendari bersama rekan kita di RRI Kendari.
1: Ya.
0: Halo.
1: Ya. Ya, dari RRI Kendari untuk informasi sore hari ini yaitu mengenai kerajinan rotan dan bambu oleh Ibu Ida Ariesta menjadi kerajinan khas Kota Kendari yang bahkan bisa menembus pasar internasional. Berikut laporan rekan Laras Ayuningtyas.
2: Dari Kota Kendari, sebuah karya tradisional mampu menembus pasar internasional. Berbekal ketekunan dan kecintaan terhadap seni anyaman, Ibu Ida Ariesta membuktikan bahwa produk lokal bisa bersaing di kancah global. Kini hasil anyaman bambu dan rotannya telah menjangkau pasar Singapura dan juga Malaysia. Lalu, bagaimana perjalanan dan tantangan yang dihadapi hingga bisa ke titik saat ini? Baik Ibu, bagaimana awal mula Ibu tertarik menekuni kerajinan anyaman dan bambu serta rotan ini?
3: Melihat potensi di Sulawesi Tenggara, saya lihat ini banyak penghasil rotan, ya. Jadi, saat itu saya sempat mengikuti pelatihan di BLK Kendari. Dari awal mula itu, saya mulai berpikir bagaimana saya memajukan komoditi rotan itu untuk menjadi hasil yang bisa diminati masyarakat.
2: Baik. Lalu Ibu, sejauh ini Bu, tantangan terbesar yang dihadapi saat mengembangkan usaha ini, terutama ini Bu, bisa menembus ke pasar luar negeri?
3: Tantangannya memang besar ya, karena harus melalui berbagai macam jalur yang harus kita tempuh. Dan saya sempat saya mengikuti pameran di Jakarta itu yang diutus sama Bank BIKPW Sultra itu, di situ saya dapat buyer. Tapi karena kalau seperti biasanya sebelum dapat buyer itu kan kita biasanya lewat internet ngobrol, tapi saya lihat waktu itu saya jadi down juga karena pas kita memberikan harga tidak sesuai permintaan. Jadi waktu itu saya bilang nggak usah deh ekspor, ini rugi kayaknya karena harus ke Jakarta ketemu buyer, pulang urus ini dan itu. Tapi pas saya di Jakarta, saya ketemu seorang ibu, mungkin karena dia bolak-balik Singapura Malaysia, dia tanya, ibu sanggup gak satu bulan itu bisa buat tasnya 100? Jadi saya bilang okay lah, tapi saya gak mau urus ini dan itu, ibu saja, melalui ibu saja. Ya, akhirnya berhasil. Jadi continue pada waktu itu ada sekitar 3 bulan. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
2: Okay.
3: Cuma untuk saat ini memang karena mungkin si ibunya pindah ke olahan pangan. Jadi dia bilang, ibu stop dulu sementara kita atur lagi kemudian. Seperti itu.
2: Lalu Bu, sejauh ini dukungan-dukungan yang diberikan Bu?
3: Ya. Ya, kita bersyukur disupport oleh pemerintah setempat, termasuk Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Jadi dari sana kami bersyukur supportnya cukup cukup bagus itu untuk pengembangan produk kami. Dari mereka semua ini, alhamdulillah produknya kita bisa dikenal seperti itu.
2: Kisah Ibu Ida Ariesta menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi mampu membuka peluang hingga ke pasar internasional. Dari anyaman sederhana, lahir karya bernilai tinggi yang membawa nama Kendari hingga ke luar negeri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya, melestarikan budaya, dan merani menembus batas. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih untuk rekan dari RRI Kendari tentunya, dan pendengar pemirsa news feature dari RRI Kendari tadi mengakhiri paket berita berjaringan Sekrowil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id. Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Satu. 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda renungan menjelang maghrib untuk di hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Haji Lanawe Agi dengan judul Keseimbangan Hidup, dan sekaligus ini menjadi akhir perjumpaan kita untuk di Sultra sore ini. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat dimanapun Anda berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana ila al-zalimin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah renungan maghrib ini berjudul menjaga keseimbangan hidup. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77. Wa butaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu merupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, banyak anak muda yang dipersiapkan oleh orang tuanya sejak kecil hanya untuk tujuan memburu kenikmatan duniawi saja, sedang tuntutan kejiwaan hampir dilupakan, sehingga menjadi anak yang sadis, berandalan, nakal, dan tak terkendali tindakannya. Ilmu pengetahuan dan harta kekayaan tanpa keseimbangan moral tidak akan membahagiakan batin. Keseimbangan yang dimaksud ialah, pertama, seimbang antara akal dan nafsu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, akal dan nafsu adalah karunia Allah. Keduanya harus dituntun dengan agama. Akal dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Sedang hawa nafsu sebagai pendorong semangat untuk beribadah dan bekerja, berpikir tanpa petunjuk agama, menjadi manusia diktator dan zalim, bekerja tanpa petunjuk agama dengan semangat yang tinggi, akan menghalalkan semua cara, maka turunlah derajat kemanusiaannya ke tempat yang serendah-rendahnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4-6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ila ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke derajat yang serendah-rendahnya atau neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua adalah seimbang antara ilmu dan imannya. Alam semesta merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu harus bersentuhan dengan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqla lahu. Agama itu adalah akal. Tiada agama bagi orang yang tidak berakal. Kaum muslimin, yang ketiga adalah seimbang
antara amal dan ibadahnya. Beramal, bekerja, jangan melalaikan ibadah. Sebaliknya, beribadah, jangan malas bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Jumat, ayat 10. Fa'idha kudiyati sholatu fantasiru fil ard wa butahu min fadulillah. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Yang keempat, seimbang antara ikhtiar dan doa. Berikhtiar dan berdoa, berdoa dan berikhtiar, itulah keseimbangan hidup yang menenangkan. Berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha, berikhtiar. Setiap usaha atau istirahat harus disertai dengan doa, baik diucapkan maupun dengan niat dalam hati, sehingga hasilnya dapat menenangkan. Banyak atau sedikit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuridul qada ila du'a wa la yazidu fil umuri ila birri." Tidak akan berubah nasib seseorang kecuali dengan doa, dan tidak akan bertambah umur kecuali dengan amal kebajikan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah renungan ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Til qa'imah ati Muhammadan alwasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami malam hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Ulanda Sari yang akan mengawal Sultra malam ini hingga tuntas nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Beragam rangkaian mata acara pilihan akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Untuk di edisi siar hari ini penanggalan 12 Mei 2026, tepatnya di hari Selasa malam. Kita kawal Sultra malam hingga tuntas ya pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

KBRI Sulawesi Tenggara menaikkan status penanganan bencana menjadi tanggap darurat setelah banjir besar melanda 7 kecamatan di daerah tersebut yang berdampak pada ribuan warga yang ada di Kota Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat ditemui di Kendari, kami kutip dari Antara, menyampaikan bahwa penetapan ini itu merupakan respon atas hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan luapan air di 7 kecamatan yang merusak lahan pertanian serta memaksa warga untuk mengungsi. Jadi ketika dilihat kondisi Kendari sekarang, status tanggap darurat bencana perlu ditetapkan. Penanganannya juga harus dibarengi dengan aksi nyata dan koordinasi yang makin kuat. Disebutkan sebagai tambahan informasi pendengar bahwa berdasarkan data sementara, banjir telah berdampak pada 797 rumah dan 3.517 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan meliputi Baruga, kemudian Poasia, Kambu, Kendari Barat, Wawa, Kadia, dan Abeli. Dan selain permukiman, sekitar 100 hektar sawah siap panen dilaporkan ikut terendam dan terancam mengalami gagal panen. Dijelaskan, jika persoalan banjir di Kota Kendari tidak dapat diselesaikan secara parsial, mengingat wilayah tersebut merupakan daerah hilir yang menjadi muara dari aliran air beberapa kabupaten di sekitarnya. Jadi memang Kendari ini pendengar menjadi muara ya dari beberapa daerah. Jadi ketika mungkin hujan turun hanya sebentar saja, itu sudah pasti terjadi banjir. Apalagi kalau hujannya berlangsung berhari-hari seperti belakangan waktu yang terjadi di Kota Kendari seperti saat ini. Ditekankan pentingnya kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat dan meminta koordinasi juga dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun balai wilayah sungai yang dimana ditingkatkan untuk penanganan yang lebih permanen. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang juga menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah menetapkan status siaga bencana sejak 6 Mei 2026. Namun, meluasnya titik terdampak akibat cuaca ekstrim mendorong perlunya peningkatan status menjadi tanggap darurat agar penanganannya lebih optimal. Jadi memang kalau kita lihat pendengar ya, selama 4 hari terakhir intensitas hujan sangat tinggi. Jadi ada beberapa sekitar 15 titik banjir dan beberapa diantaranya terdampak cukup berat yang ada di Kota Kendari beberapa wilayah. Di sisi lain, Wali Kota Kendari juga Pak Sudirman menambahkan bahwa upaya normalisasi sungai yang telah dilakukan di beberapa titik seperti di Kali Korumba dan Lorong Lasolo itu mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya debit banjir di kawasan tersebut. Dan untuk saat ini fokus pada langkah darurat termasuk untuk evakuasi warga, kemudian juga penyaluran logistik serta pembersihan material sisa banjir di rumah-rumah penduduk pendengar.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lainnya terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali ya, kami ucapkan untuk Anda pendengar yang tentunya masih terus membersamai siaran kami di program 1 Kendari, yang dimana Anda dengarkan siaran kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun melalui streaming di RRI Digital. Kembali kita update informasi sebelum kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Datangnya dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari yang kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Kendari dalam operasi yang dilakukan pada Sabtu malam. Diketahui dua pria berstatus pelajar mahasiswa diamankan di kawasan Jalan Bunga Kolosua, Lorong Sarungga, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat. Dan dari tangan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah paket narkotika jenis sabu siap edar beserta barang bukti lain. Kasat Narkoba Polresta Kendari AKP Andi Musakir Musni juga mengungkapkan bahwa penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat dan hasil pengembangan anggota di lapangan terkait dugaan transaksi narkotika di kawasan tersebut, pendengar. Jadi tersangka diamankan di lokasi berbeda namun masih dalam kawasan yang sama. Dan dari hasil penggeledahan, anggota menemukan sejumlah saset berisi sabu yang disimpan oleh para pelaku. Tersangka pertama itu diketahui berinisial AR alias DE, 23 tahun, warga desa Ombu-Ombu Jaya, Kecamatan Laea, Kabupaten Konawe Selatan. Ia diamankan sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Tengah di sebuah rumah di Jalan Bunga Kolosua, Lorong Sarungga. Saat dilakukan penggeledahan, pendengar, polisi menemukan 4 saset plastik bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 3,61 gram dan satu saset ditemukan di kantong celana pelaku. Sementara 3 lainnya ditemukan tersimpan di bawah bantal dalam kamar. Nah, selain narkotika, pendengar, polisi juga turut mengamankan 1 bal saset kosong, kemudian 2 saset kosong serta 1 unit telepon genggam merek Oppo beserta kartu SIM. Dan penangkapan Dede sendiri itu berawal dari informasi yang diterima anggota opsional Satres Narkoba Polresta Kendari dari personel Polda Sulawesi Tenggara yang memang lebih dahulu mengamankan pelaku saat diduga hendak melakukan transaksi narkoba. Sementara itu tersangka kedua berinisial GA alias RA, 25 tahun warga Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari. Ia diamankan setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan warga yang menyebut rumah di kawasan tersebut kerap dijadikan lokasi transaksi sabu, pendengar. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 609 ayat 1 huruf A KUHP sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, pendengar. Nah, jadi yang beredar kemarin untuk dua mahasiswa di Kota Kendari yang terlibat di peredaran narkoba itu telah diamankan oleh pihak berwajib beserta barang bukti yang ditemukan di TKP. Informasi ini masih bisa Anda akses kembali, pendengar, ya, di kanal kami di rri.co.id dan beberapa informasi lain pun juga bisa Anda akses di sana. Jadi pastikan Anda bisa mencari informasi ataupun mungkin mengupdate informasi di kanal kami, kanal terpercaya kami di rri.co.id yang bisa Anda akses di manapun berada. Untuk di ruang dengar Anda untuk saat ini lepas di menit ke 1 ya, dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sudah saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita.

0: Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
2: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
3: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
4: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
3: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voluntizing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, Abbas Pak Gubernaskan, tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara. Baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Haji Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget.

0: Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
2: Baikallahumma labbaik, labbaikala syarikalaka labbaik.
3: Langkah kaki jemaah haji di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
4: Alhamdulillah, wajar. Tapi karena ini mengat 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
5: Kenapa jemaahnya?
4: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, kan ada bar.
5: Lagi?
4: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasio, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
3: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
6: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
7: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambahin ini supaya lebih kuat lagi.
6: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
7: 20
6: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
7: Terhitung.
6: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
7: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
8: nggak pas.
7: Paskanlah bentuknya.
6: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
7: Nih 5.000 aja.
3: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
9: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekomnya, jilbab, ya oleh-olehnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang.
10: Kadang ada, kadang tidak.
6: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
10: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
6: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
10: Dari subuh sampai

0: mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
2: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, U Kyung Suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Tuliloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini seperti biasa, Mimbar Agama akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Spesial malam hari ini untuk di hari Selasa ya pendengar, malam Selasa. Kami akan hadirkan Mimbar Agama Katolik yang disampaikan oleh Pendeta Robi Robertus SAG dengan judul Roh Kudus, Sumber Kekuatan Umat Kristiani.

kekuatan umat Kristiani. Kami akan mengulas tema tersebut dalam bentuk renungan yang berpijak dari bacaan kitab suci, khususnya bacaan Injil, yakni Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27 dan pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Bunyi teksnya adalah sebagai berikut. Ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Pasal 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, Ia akan memuliakan Aku, sebab Aku memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya daripada-Ku. Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Aku akan memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya daripada-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Pendengar yang dikasih Tuhan, sebelum Yesus kembali kepada Bapa di surga, Yesus menjanjikan kepada para murid-Nya akan datang Roh Penghibur yang akan membimbing para rasul untuk meneruskan karya pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Roh Penghibur yang diutus Bapa dipercaya sebagai Roh Kudus, yakni pribadi Allah yang ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Para rasul mampu meneruskan karya pewartaan Yesus berkat kekuatan Roh Kudus itu. Yesus mengutus Roh Kudus dari Bapa untuk memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah dan meneguhkan sabda dan karya Yesus yang sudah diterima oleh para rasul. Hal ini sudah dikatakan oleh Yesus sebagaimana yang kita dengar dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. Bunyi teksnya adalah sebagai berikut. Jikalau penghibur yang akan datang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Kehadiran Roh Kudus merupakan wujud kehadiran Yesus yang mulia pada para rasul dan dalam gereja. Maka dalam Roh Kudus ada daya kekuatan Allah yang mengangkat dan mengarahkan hidup kaum beriman. Roh Kudus tidak kelihatan dan hanya dikenal pengaruhnya dan karyanya. Roh Kudus berkarya dalam umat beriman yang dinamakan rahmat atau kasih karunia. Allah memberikan kasih karunia kepada umat beriman secara cuma-cuma. Dengan kasih karunia Allah itu, manusia dimampukan dan diajak untuk mengambil bagian dalam hidup damai dalam Tuhan.
kasih karunia Allah itu juga dapat menumbuhkan gereja dan membuat gereja semakin menyadari akan kerapuhan dan sekaligus menumbuhkan keberanian membuka diri bagi kebaikan dan kekudusan Allah. Percaya akan kasih karunia Allah berarti kesediaan hati untuk menerima kekuatan dan kasih Allah yang dicurahkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menjadikan umat Kristiani sebagai anak Allah dan menerima rahmat dalam kenyataan hidup setiap hari. Maka dapat dikatakan bahwa karya Roh Kudus adalah suatu kenyataan hidup di mana mengalami rahmat Allah melalui karya dan pekerjaan kita setiap hari sebagai umat beriman. Hasil karya Roh Kudus akan ada bila kita menanggapi secara positif tawaran akan hal-hal ini, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kesetiaan. Karya Roh Kudus tampak dalam persekutuan umat beriman, di mana ada kasih sayang, persahabatan, kedamaian, saling pengertian, kemurahan hati, keadilan, penguasaan diri, dan kesetiaan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Pentekosta merupakan perayaan turunnya Roh Kudus atas para rasul dan sebagai awal lahirnya gereja sebagai jemaat. Peristiwa Pentekosta sebagai peristiwa penting di mana para rasul menerima karunia Roh Kudus. Umat Kristiani hendaknya merenungkan karunia-karunia Roh Kudus itu dalam kenyataan hidup sehari-hari. Menimba kekuatan Roh Kudus artinya menyadari karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang meliputi 1. Roh hikmat atau roh kebijaksanaan. Roh ini membuat kita dapat mengenal perkara-perkara Allah dan memampukan kita menilai segala sesuatu berdasarkan inspirasi Roh Kudus. Maka dengan demikian, kita akan lebih mementingkan hal-hal surgawi daripada hal-hal duniawi. Yang kedua, roh pengertian. Roh ini dapat memampukan kita, dapat membuat kita mempunyai akal budi yang dapat mengenal keagungan Tuhan, yang dapat memahami kebenaran ilahi, yang dapat memahami hal-hal yang tersembunyi dalam kuasa ilahi. Yang ketiga adalah roh nasihat. Roh ini dapat memampukan kita menilai dan mengambil suatu keputusan yang tepat dan memilih jalan yang paling aman yang berkenan pada Allah. Bila kita bimbang menghadapi berbagai macam cara atau jalan yang akan kita alami ke depan, yang kita lalui ke depan, maka roh nasihat menuntun kita mengambil keputusan yang tepat, sehingga keputusan itu tidak membuat kita atau memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat adalah roh keperkasaan.
Roh ini adalah roh yang menguatkan kehendak agar kita tetap kuat dalam iman, berani menanggung resiko yang kita hadapi dengan keputusan iman kita, berani memikul salib yang kita alami setiap hari, dan juga tentunya memampukan kita mewujudkan niat-niat baik kita. Yang kelima adalah roh pengenalan akan Tuhan. Roh yang memampukan kita mengenal Tuhan dengan dirinya sendiri, serta mengenal ciptaan sebagai hal sementara untuk tidak terbuai pada hal-hal duniawi. Roh yang memampukan kita mengenal mana yang membawa kita kepada kebaikan, mana yang membawa kita kepada kehancuran. Roh yang mampu membawa kita mengenal siapa itu sesungguhnya Tuhan dalam ciptaan-ciptaannya. Yang keenam adalah roh takut akan Tuhan. Roh ini mengajarkan kita untuk menghormati Allah dengan penuh cinta, memberi kekuatan dan menghindari perbuatan-perbuatan dosa, semakin percaya pada Allah dan dengan penuh kerendahan hati menyadari kedosaan kita,

hati yang keras, hati yang tidak terbuka pada kehendak Allah. Dengan roh ini, hati yang keras yang tertutup itu menjadi terbuka untuk mencintai Allah dan sesama. Selalu dibimbing untuk berterima kasih atas karunia-karunia Allah. Roh yang memudahkan kita untuk bersyukur dan memuji Allah, serta bersikap murah hati kepada sesama kita. Pendengar yang dikasih Tuhan, roh penghibur adalah roh kebenaran yang telah datang dalam dunia. Dialah yang akan memimpin hidup kita kepada kebenaran. Roh Kudus adalah kekuatan Allah, akan bersemayam dalam hati apabila hati terbuka dan menerima kebenaran. Dan setiap orang yang menerima kebenaran dan hidup dalam kebenaran, maka ia akan menjadi saksi tentang kebenaran dan akan mengetahui perkataan Tuhan tentang hal-hal yang akan datang, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Apabila roh penghibur datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan mimbar agama Katolik minggu ini. Semoga apa yang kami sampaikan berguna. Tuhan memberkati.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

Selamat malam, kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar ya, yang tentunya masih terus membersamai siaran kami di Pro 1 Kendari untuk di Sultra malam ini. Setelah mimbar agama kami persembahkan ke ruang dengar Anda, kembali kami persembahkan produksi dari teman-teman RRI Ambon. Kita kemas dalam sajian mini drama malam hari ini, yang dimana RRI Ambon mempersembahkan mini drama dengan judul Hujan Yang Membawa Pergi. Ke ruang dengan Anda kami hadirkan sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama dengan kami dan selamat mengikuti.

0: Pagi itu, suasana pasar ramai seperti biasa. Seorang ibu dan anaknya menyiapkan dagangan sederhana mereka.
1: Nah, tolong susun kue-kue ini dengan rapi ya.
2: Baik, Ibu. Kalau rapi, pembeli pasti tertarik. Silakan, kue enak, kue murah. Silakan dibeli kuenya, harganya murah, rasanya enak. Ayo beli-beli.
3: Saya beli 5 ya, Bu. Yang rasa coklat 1, yang rasa mocha juga 1.
1: Terima kasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar.
3: Amin.

0: Meski hasil tak seberapa, ibu dan anak itu tampak bahagia. Sedikit demi sedikit, mereka bisa memenuhi kebutuhan hari itu.
1: Ibu, dagangan kita laku semua.
2: Alhamdulillah, nak. Rezeki hari ini cukup untuk makan kita malam ini.

0: akhirnya sampai juga.
1: Cepat ganti bajumu, nak. Biar badanmu hangat lagi.
0: Ibu, kepalaku pusing sekali, Bu.
1: Ya Tuhan, badanmu panas sekali. Jangan tidur dulu ya, nak. Tenang, tenang sayang. Ibu ada di sini. Bertahan ya, nak.
0: Maaf, Ibu. Aku bikin repot Ibu.

pelukan, ibu hanya bisa meratapi kepergian anaknya. Perjuangan, kasih sayang, dan doa kini tinggal kenangan.

itu bukan hanya membasahi bumi, tapi juga hati seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu tetap abadi, meski hujan telah membawa pergi. Demikian mini drama Hujan yang Membawa Pergi. Pemeran dalam mini drama ini, Yune Hehakaya sebagai ibu, Mila sebagai anak, Muksin sebagai pembeli, editing Taste the Cook, teknik dan montase Ian dan Itin, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Seperti yang disampaikan iklan tadi ya, RRI Kendari akan menggelar pesta bola. Waduh, jadi nanti kalau Anda mungkin sedang dalam perjalanan tapi tidak mau ketinggalan dengan informasi-informasi sekitar seputar Piala Dunia, nah nanti dengarnya di RRI Kendari. Kerjasama TVRI juga nanti akan menyiarkan RRI Kendari juga sebagai tentunya yang akan memberikan informasi aktual, terpercaya, dan juga untuk masyarakat tidak ketinggalan. Kami juga akan menghadirkan untuk sajian pesta bola nanti. Kalau sudah musim-musim bola, sebentar lagi akan kami hadirkan informasinya dari awal main sampai selesai, sampai nantinya mencari juara, sampai nantinya pokoknya sampai selesai pesta bolanya, sampai selesai demam bolanya, kami informasinya akan terus update di Pro 1 Kendari. Jadi seperti itulah kehebatan informasi digital untuk saat ini. Jadi walaupun kita mungkin mendengarkannya lewat radio, itu kita masih dengarkan euforianya seperti apa, euforia ada di lapangan hijau sana, mereka sedang bermain, kita bisa dengarkan juga dimanapun kita berada. Itu dia yang menjadikan memang digital itu memang untuk saat ini memang paling terdepan pendengar ya. Informasi terus mengalir karena media digital untuk saat ini pun, bahkan ada juga beberapa mungkin banyak orang, kalau kita sebut-sebut tentang media digital, banyak orang juga yang mungkin merasa cepat lelah secara mental. Karena biasanya kalau kondisi-kondisi seperti ini itu disebutnya overstimulasi. Jadi overstimulasi itu kayak keadaan ketika otak itu menerima terlalu banyak rangsangan dalam waktu yang bersamaan. Misal kayak mungkin Anda sedang scroll media sosial, kemudian sambil balas notifikasi, nonton video singkat, balas pesan instan, hingga informasi yang terus berganti, itu biasanya membuat otak itu kayak bekerjanya tanpa jeda. Akibatnya apa? Akibatnya seseorang dapat merasa sulit fokus meski tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Nah, jadi kadang jangan tanya, kenapa nih saya kok kayak kurang fokus gitu loh. Padahal tidak melakukan aktivitas fisik yang begitu berat, kok saya kurang fokus. Nah, seperti itu. Itu namanya overstimulasi. Overstimulasi ini juga ternyata pendengar ya, kalau kita lihat penelitian lebih jauh, lebih dalam lagi, overstimulasi ini juga membuat individu lebih mudah merasa cemas dan emosional. Kenapa? Karena paparan informasi yang berlebihan itu dapat memicu kelelahan mental secara perlahan. Lebih jauh, kalau kita lihat data, mengulik data dari jurnal terpercaya, ada jurnal yang menarik, ini isinya dari Frontiers in Psychology, kami kutip dari kanal rri.co.id. Ternyata menurut penelitian dari jurnal tersebut, penggunaan media digital itu secara berlebihan sangat berkaitan erat dengan meningkatnya stres dan menurunnya kemampuan konsentrasi. Jadi kondisi seperti ini tuh semakin sering terjadi di tengah pola hidup yang serba cepat untuk saat ini. Seperti yang Ulan bilang tadi di awal sebagai pengantar, karena kita sudah masuk di sistem digital, semuanya serba cepat. Nah, ternyata kondisi seperti ini tuh sering terjadi, overstimulasi ini, di tengah pola hidup yang serba cepat seperti saat ini pendengar. Nah, gejalanya itu yang muncul berupa kayak sulit beristirahat, kemudian gampang sekali terdistraksi, hingga rasa lelah setelah terlalu lama menatap layar. Dalam beberapa kasus juga ini menarik kalau kita lihat ya, seseorang bahkan jadi jauh lebih sensitif terhadap suara, kemudian juga lingkungan sekitar. Jadi hal-hal ini memang Anda dapatkan ketika overstimulasi itu sudah terjadi pada diri Anda. Kebiasaan berpindah dari satu informasi ke informasi lain tanpa jeda itu membuat otak sulit benar-benar tenang. Dan situasi ini akhirnya menyebabkan tubuh tetap berada dalam kondisi siaga meski terkadang itu sedang lagi istirahat. Nah, seperti itu. Jadi memang caranya ya harusnya bisa dikurangi overstimulasi itu. Jadi mengurangi overstimulasi mungkin dapat dimulai dengan memberi jeda dari paparan digital, kemudian juga mungkin membatasi waktu layar. Nah, itu juga, kemudian dan mengurangi notifikasi. Itu juga bisa menjadi langkah sederhana yang tentunya bisa Anda terapkan kalau Anda tidak mau kena overstimulasi di era digital yang saat ini semakin padat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari Regina, aku jatuh cinta untuk Anda pendengar di malam hari ini. Spesial kami persembahkan sesaat lagi program acara pilihan yang akan menyapa ruang dengar Anda. Spesial program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
2: Ruang Rindu.

0: Kembali kita menyapa ruang dengar Anda pendengar dalam spesial program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kembali menyapa ruang dengar Anda selama kurang lebih sekitar 60 menit ke depan kita bersama. Kita request musik lagi malam hari ini. Kalau kemarin kita mainnya lagu oldies ya, lagu Indonesia, lagu-lagu lawas, malam hari ini boleh kita gaskan di lagu tahun 2000. Waduh, asik. Ini yang paling saya suka kalau hari Selasa, Selasa malam, karena lagunya enak, lagu-lagu tahun 2000. Semua lagu sebenarnya enak sih, namun enggak tahu kenapa ya kalau lagu tahun 2000 itu kayak punya cerita gitu loh, cerita kenangan tersendiri, asik. Selamat malam teman-teman yang sudah join di live TikTok ya. Kalau di live TikToknya Red Kendari sudah pada rame sejak tadi. Ada Citra Uzei, Bayu Endra, ada Peter Zakaria, ada Ye, Astroni, Astro, As, apa tuh? Astorina Mai, nah 1001. siapa nih? Ada Alexander juga. Ada siapa tadi yang tanya juga, bisa request lagu? Bisa pastinya. Ada Papa Yos, ada siapa lagi? Semangat sampai Love Ambon ya Mbak. Oke siap, thank you Eva Soriton. Kita punya penelpon ini ya di sana. Sebenarnya kita baru mau kasih tahu nih nomor interaktifnya 0401 3124008. Bisa Anda gunakan juga di 0813545-0967. Boleh gaskan di sana. Kolom komentar TikTok juga tersedia, jadi masukkan komentar Anda di sana. Kita angkat dulu ya jalur 008. Sudah ada yang menanti di sana. Gercep ya. Pengawal saya dua orang, ada Bang Jerry dan Blimade malam hari ini di Penata Musik. Kita menyapa Pak Jido. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Memori dapat lagu.
0: Iya betul. Pak Jido sehat, Pak Jido?
1: Alhamdulillah, malam hari ini sehat.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Penelpon pertama ini ya?
1: Iya, perdana ya.
0: Perdana, dapat piring cantik dong kalau gitu.
1: Iya.
0: Oke deh. Pak Jido mau dengar lagunya siapa? Kita spesial malam ini main di tahun 2000 lagunya, Pak Jido.
1: Oh iya. Ya, kita pilihkan saja.
0: Oke deh, siap. Pulang kasih pilot sepanjang hidupku mau enggak ya?
1: Ya.
0: Oke, siap. Menyapa dong untuk siapa lagunya nih?
1: Ini yang mau bulan ya?
0: Iya.
1: Mau bulan, selamat malam. Semoga sehat selalu, semuanya.
0: Amin.
1: Terus ada kan aku dia mungkin di Pak Sukiman, mana suaranya ya?
0: Iya, mana Pak Sukiman? Bang Sukiman ayo dong gabung.
1: Pak Sukiman. Pada hari juga selamat malam. Terus ada Andi Pajri di Mulia sana. Ada Asro di Ramulia.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Papa Ji di Langara. Terima kasih ya. Selamat malam ya. Ada Muliatin, ada Ika Perdawasari, ada Anissa. Ada saya ini di Pak Rahim. Masih grup-grup ini.
0: Ayo dong, gabung-gabung yang di Pelarahi juga.
1: Nurput di Pudai di Sabang kan Nur.
0: Iya, ayo. Mbak Nurput di Pudai ya.
1: Iya, Mbak Ningsi juga ya.
0: Iya, ada Mbak Ningsi. Pokoknya banyak deh semua.
1: Aman. Dan semuanya di teman-teman. Oke, Pak Ulan.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu Memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin kembali bergabung boleh 0401 3124008, bisa Anda gunakan 0813545-0967 boleh ya di sana, silakan kita nantikan. Kolom komentar TikTok juga boleh. Tadi ada di atas tuh yang ingin request tapi mana ya? Aduh, jauh ke atas. Apa nih? Oke, untuk semuanya ya. Ada hamba Allah juga sudah gabung, R23 senang sudah gabung juga. Peter Zakaria sudah gabung, Mbah di kolom komentar TikTok juga sudah gabung. Selamat malam. Pokoknya kita say hello untuk semuanya ya. Selamat malam untuk Anda semua. Apa tuh? Request lagu boleh. Silakan. Mau request lagu apa? Kita spesial malam hari ini mainnya di lagu tahun 2000 ya, pendengar ya. Jadi kalau yang ingin request ya spesial situlah. Tembang kenangan, aduh. Tapi nanti di jam 11 boleh lah Bang. R23, kita mainnya di lagu 2000 dulu. Siapa tuh? Peter Zakaria. Boleh request lagu Sheila on Seven, Sepia? Boleh bang, siap. Akan kami hadirkan spesial ke ruang dengar Anda ya. Purnama Sari di jalur 008 sudah terisi. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Purnama. Assalamualaikum.
2: Ruang rindu, ruang dari pagi rindu, memori rawat aku.
0: Oke, kabar sehat?
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Walaupun secara agak terganggu, tapi alhamdulillah masih sehat.
0: Iya ya, mungkin kayaknya karena cuaca deh, lagi-lagi karena cuaca. Pengaruh cuaca akhirnya mungkin penyakit penyertanya ya itu.
2: Iya.
0: Kalau bukan batuk, influenza, suaranya hilang, serak, ada, itulah penyakit penyerta. Tetap jaga kesehatan pastinya Purnama ya.
2: Iya.
0: Oke deh Purnama, mau dengar lagunya siapa ini Purnama?
2: Mau dengerin lagunya BCL ada ya.
0: BCL.
2: Iya.
0: Judulnya apa?
2: Kan ada di situ apa ya?
0: BCL di sini aku dan dirimu karena ku cinta kau. Ada Sani. Ada pernah muda, ada kecewa.
2: Sani aja.
0: Sani, oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
2: Akhir Salam ada Kak Anissa, ada Pak Dali, ada Bu ada Bang Andi Batam sana. Yang baru lewat itu siapa ya?
0: Ada Pak Jido tadi.
2: Oh, ada Pak Jido, ada Bang Juha, ada Kak Ales, di Kendari, ada Kak Dimas Dijaya. Dan semuanya ada Kintan Petar Kak Dali ya. Oke. Okay. Juga sekarang operatornya, semoga saya salah. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tut tut tut. Naik kereta api tut tut tut. Lagunya Leto Ruang Rindu. Siapa Pak Yos? Tadi R23 lagu apa tadi ya di atas ya? Ungu ya. Nanti Ulan cari sebentar ya. Ulan nanti naik ke atas scroll deh. Bang Aries, halo, selamat bergabung lagi. Selamat malam pastinya ya. Kita hadirkan lagunya dulu, tahan dulu yang ingin gabung ya. Kita hadirkan dulu lagunya. Ada Pilot Sepanjang Hidupku, Sheila on Seven, Sepia, kita ambil dari Peter Zakaria tadi di TikTok. Kemudian ada BCL, Sani katanya. Cinta pertama ya itu ya. Oke lah, kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: kembali kita ucapkan untuk teman-teman ya yang sudah rame di TikTok, ada Bang Theodorus. Mbak, request dong lagu di sini di batas kota ini, Tommy J Pisa. Aduh, jauh Bang Theo. Kita mainnya malam hari ini Bang Theo. Malam hari ini kita mainnya di spesial lagu tahun 2000. Audio penyiarnya tidak kedengaran Bang Ramlan Heiho. Iya, tadi kan masih putar musik Bang. Kalau audionya kedengaran suara saya, nanti musiknya pada gak kedengaran gitu loh. Thank you Bang Ramlan. Bang Ramlan Heiho juga tadi, selamat malam buat penyiar, sehat dan sukses selalu. Amin Bang Ramlan. Thank you sudah mampir di RRI Kendari ya, di TikToknya RRI Kendari. Makasih. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, boleh, silakan. Silakan ya. Yang ingin bergabung kembali boleh, silakan. Interaktif kita sudah buka lagi 0401 3124008, sudah bisa Anda gunakan. Kemudian juga di 0813 545 0967 juga boleh. Silakan, kita sudah buka jalur WhatsApp. Di kolom komentar TikTok, sematkan komentar Anda. Nanti kita coba bacakan juga dari studio. Ada Bang Randis, ada Assalamualaikum Kak, selamat malam Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau hadir. Wah, Jami telepon, Jami terima telepon, gak ada koin. Aduh, tahun berapa teleponnya pakai koin? Ada Bang Ali Rahman, ah, itu owner dari Kedai Ratu Alam tuh. Halo Kak, bolehkah kursus menyiar? Ya Allah. Mbak Ulan main-main ke Sumsel, Palembang. Lagi musim durian sama duku. Aduh, untung ya Bang, saya gak suka durian. Kayaknya kalau suka durian langsung ambil cuti ke Sumatera Selatan di Palembang. Salam dari Batu Marupa Kak. Oke, Vicar Sipit. Thank you. Ada Bang Edi, ada Bang Aries, ada Papa Yos hadir di sana. Mawar Mini, thank you. Ada Calvin Bagus. Pokoknya untuk semua ya teman-teman yang sudah mampir di TikTok, thank you. Yang sudah gabung malam hari ini, request musik juga thank you ya pastinya. Banyak lagu pilihan ini yang sudah Ulan sematkan nanti di playlist, kita putar satu persatu. Pokoknya ada lagu dari Selimut Tetangga Republik, boleh kita putarkan juga. Kemudian tadi Sheila sudah, ada Pilot juga tadi kita sudah putarkan ya untuk Anda di ruang dengarnya. Mudah-mudahan terhibur sih, karena biasanya kalau kita dengar lagu-lagu tahun 2000 apalagi ya, kayaknya ada kenangan tersendiri gitu. Kenapa ya lagu tahun 2000 itu biar kita putar kapanpun itu, kita lagi senang, lagi sedih, terus dengarkan lagu-lagu tahun 2000, kayaknya lagunya itu kayak melekat di tahun manapun itu kita putar, kayaknya lagunya melekat ya. Salam semua yang di TikTok sama krunya RRI, siap Bang Bima. Main-main aja di Konot, kebetulan di sini lagi musim hujan. Aduh, suaranya penyiar bening via streaming. Thank you Bang Edi, thank you. Alhamdulillah kalau lewat streaming. Mudah-mudahan terus mendengarkan RRI ya pastinya. Thank you teman-teman semua ya. Lagu tahun berapa ini Jeng? Malam hari ini kita mainnya, ini Bang Soartono, kita mainnya lagu tahun 2000. Boleh, lagu tahun 2000 kita dengarkan. Teman-teman lagu dari tahun 2000, teman-temannya lagu dari Republik, kita dengarkan juga. Tadi sudah kita dengar lagunya Pilot. Kita nanti juga akan kita dengarkan Kangen Band, Tentang Aku, Kau, dan Dia. Aduh, ini enak nih, Usai Sudah ya itu. Lebih dikenal dengan lagu itu. Enak juga lagunya, kalau dulu katanya kalau lagi galau-galau dengar lagunya ini biasanya kayak langsung mau menangis katanya. Bukan saya, tapi temanku itu. Kita ke jalur telepon dulu ya teman-teman di TikTok, tahan dulu ya. Kita main di jalur telepon dulu, di sana sudah ada Bunda Tiara menanti. Kita menyapa. Halo Bunda Tiara, Assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Suaranya kenapa Bunda? Lagi sakit kah?
1: Baru bangun batu.
0: Baru bangun berarti. Langganan, tidur cepat, bangun cepat ya?
1: Langganan. Kira dengar orang ngomel-ngomel di samping, bisa kira saya mimpi.
0: Ternyata?
1: Ternyata Mbak Ulan.
0: Ternyata saya yang hadir. Aduh, kasih bangun lagi Bunda malam ini. Oke lah Bunda, kita malam hari ini mainnya lagu tahun 2000 Bunda. Boleh, mau dengar lagunya siapa?
1: Tahun 2000 itu lagunya siapa ya?
0: Siapa? Mau dengar lagunya siapa?
1: Yang ada di Green City berapa? Yang
0: oke, di sini ada. Di sini ada banyak sih. Ada Ungu, ada Raja, ada Republik, Selimut Tetangga, Ungu Demi Waktu, Kalmi, Raja, ada Dua Sejoli dari Dewa 19, ada Cinta Pertama Sani dari BCL.
1: Anu saja ini, Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga? Apa karena selimut tetangga lebih tebal ya daripada selimut kita, enggak ya?
1: Lebih tebal daripada selimut.
0: Oh, ulang kira ini rumput tetangga lebih hijau daripada, padahal selimut tetangga lebih tebal daripada selimut kita ya, begitu ya? Eh, salah ya kayaknya ya.
1: Lebih hijau daripada rumput tetangga.
0: Itu katanya hanya bualan kata ya bunda ya?
1: Iyalah.
0: Iyalah, bercanda deng. Bunda, untuk siapa lagunya ini?
1: Ya, lagunya buat Mbak Ulam bersama operatornya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus yang tadi baru lewat ada, itu yang saya dengar tadi itu, kenapa ada Purnama Sari di ngomeli sama.
0: Iya, ada Purnama tadi baru-baru.
1: Ya, terus ada Purnama Sari. Kalau Bang Dimas sudah gabung, belum?
0: Bang Dimas belum, kayaknya ketiduran kali ya.
1: Ketiduran, mudah-mudahan ada yang kerja orang ngomel-ngomel, agak ada bangun.
0: Iya, langsung bangun dia.
1: Terus ada Bang, apa ya? Ada Bang
0: siapa?
1: Panji di Langara.
0: Iya, betul.
1: Di ada Pak Andi di Batang. Terus ada Bunda Emi, Mbak Alin, terus ada Junyarti. Buat semuanya tempat terkecuali Mbak Ulan.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tiara, penelpon setia kita. Berarti selalu stay tune subuh berarti ya, Bang Ali ya, Bang Ali Rahman ya. Katanya karena kalau sama penceramah subuh, iya Bunda Tiara sering masuk. Bukan cuma di Bunda Tiara, tapi banyak kalau siaran subuh. Makanya kalau dari subuh nonton, dengar gitu loh. Kalau pas lagi saya yang siaran, pasti saya kasih live di TikTok. Silakan untuk Anda yang ingin kembali bergabung. Ini masih banyak ya lagu. Tapi yang Ulan sudah program di sini, kepunyaan dari Republik, Selimut Tetangga, ada Kangen Band, Raja, Kalmi, Ungu, Demi Waktu. Ayo kalau masih ada, mau, boleh. Ada Dewa 19, itu masih ada di sana juga. Kita masih akan putarkan. Padi judulnya apa tadi Bang Ali Rahman? Padi apa tadi judulnya? Padi Reborn ya? Yang mana itu? Padi di sini kita kepunyaannya mana ya? Di sini padi ada mana? Repihan Hati, padi. Di sini yang enak padi beras. Ada Patah, ada di kemana angin berhembusnya, jangan deh ini kayaknya terlalu keras lagunya. Di mana bumi berpijak, ini sesuatu yang indah, ini juga enak nih. Atau yang mana, menanti keajaiban, siapakah gerangan dirinya, nomor telepon Mbak Ulan, boleh Bang Edi kalau mau gabung, sesuatu yang indah padi, oke, gabung boleh. Anda yang ingin kembali interaktif bersama kami, kita lagi on air interaktif, kita masih buka jalur interaktifnya. Boleh 0401 3124 008, asal Bang Giri tidak kancing di sana ya. Bang Jerry, oh tidak, dia tidak kancing di sana. Kalau ingin gabung boleh, Pak Edi boleh. Nanti kalau ingin gabung silakan 0401 3124 008, boleh 0813 545 0967 juga boleh. Malam hari ini kita dikawal dengan yang di luar sana, boleh. Ada Bang Jerry, ada Blimade malam hari ini yang mengawal. Ruang Rindu sampai tuntas pokoknya ya. Sesuatu yang indah. Oke deh, sesuatu yang indah. Kita kasih dulu ya dia ini, sesuatu yang tertunda di sini. Oh, ini sesuatu yang indah ada. Oke lah, siap. Kita hadirkan dulu lagunya. Ada kan teleponnya Bunda Tiara. Nomor teleponnya Bunda Tiara rahasia. Enggak boleh diminta. Bahaya nanti ada penelpon-penelpon yang mengganggu nanti Bunda Tiara. Bercanda ya. Tuntas, tas, tas. Oke deh, siap. Itu ada banyak lagu yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Oke, Pak Edi, Bang Edi sudah gabung di jalur telepon. Oke deh, kita coba sapa. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Ula.
0: Iya, Bang Edi. Wah, dari TikTok tembus di telepon dong ya.
2: Iya.
0: Aduh, alhamdulillah. Posisi di mana ini Bang Edi?
2: Saya di bau-bau ini Mbak Ula.
0: Di bau-bau. Bau-bau boleh dong bagi informasinya, cuacanya hari ini cerah juga kah?
2: Cuacanya hari ini mendung panas begitu Mbak.
0: Mendung panas, bau-bau ya.
2: Iya.
0: Bau-bau sekitar mana? Dekat RRI kah?
2: Bukit Wulionda dekat RRI ya.
0: Dekat RRI.
2: RRI yang lama, sekarang kan
0: pindah. Iya, kan sudah pindah. Waduh, keren. Oke lah, Bang Edi. Mau request lagu apa? Tadi sudah request nggak ya? Belum ya?
2: Sudah request.
0: Sudah. Yang mana?
2: Di list tadi itu.
0: Oh, yang masuk di list, oke. Menyapa deh, Bang Edi, untuk siapa lagunya?
2: Untuk semua pendengar RRI Pro 1 yang setia tentunya, teman-teman yang sudah on juga via TikTok, selamat malam.
0: Iya, banyak tuh, banyak teman baru di sana.
2: Iya. Oke, itu saja Mbak Bulan.
0: Iya, makasih Bang Edi ya. Salam untuk teman-teman di bau-bau pokoknya.
2: Baik, terima kasih Mbak.
0: Oke, siap. Thank you, selamat malam. Kita sudah punya Bang Edi, dia dari TikTok tuh, tembus di telepon. Anda juga boleh kok, berkesempatan. Kalau asal tidak bertabrakan teleponnya, pasti akan tembus sampai di RRI Pro 1. Nanti kita bersua di udara, tapi kalau masih malu-malu, boleh lah. Ke kolom komentar TikTok RRI Kendari juga boleh. Nanti komentar di sana, kita akan bacakan pasti, boleh. Kita akan bacakan, sematkan aja komentarnya. Terus ada di WhatsApp juga boleh, WhatsApp-nya Pro 1 0813-545-0967. Di sana juga bisa kita gunakan. Hadirkan dulu lagunya pendengar ya. Nanti setelah itu kita kembali, kalau masih cukup waktunya kita buka telepon lagi. Kalau tidak ya nanti kita putarkan di segmen berikutnya. Tenang, masih ada segmen satu segmen lagi sebelum kita akhiri untuk rangkaian Sultra malam ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

lagu dari Kangen Band tentang aku, kau, dan dia. Usai sudah katanya ya. Spesial lah malam hari ini. Kita jadi penutup juga lagu ini untuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi spesial hari ini di tanggal 12 Mei, ya, 12 Mei 2026, tepatnya di hari Selasa malam. Selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda yang mungkin masih join bersama kami di TikToknya RRI Kendari juga ya. Selamat malam untuk Anda yang masih nonton juga malam hari ini. Thank you. Tap-tap layarnya, makasih juga yang sudah sempat singgah juga tadi di TikTok ya. Thank you. Yang sudah sempat gabung juga di jalur telepon, yang di jalur WhatsApp, minta maaf nih kita tidak sempat baca WhatsApp-nya ya. Karena waktu kebersamaan kita tuntas, terbatasi dengan waktu, jadi kita harus tuntaskan untuk segmen ini. Berjumpa kembali untuk di segmen Ruang Rindu edisi selanjutnya, setiap hari di jam yang sama, terkecuali di hari Rabu, karena hari Rabu kita berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Tapi masih bisa request juga, tapi lewat Pro 1 Jakarta, karena Senusantara relay ke sana. Thank you kebersamaannya pendengar ya, kita tuntaskan untuk Ruang Rindu. Setelah Ruang Rindu, Inspirasi Indonesia akan hadir menyapa ruang dengar Anda hingga tuntas nanti. Sebelum nantinya kita akhiri seluruh rangkaian acara untuk di Sultra malam ini. Selamat malam untuk Anda semua, selamat istirahat untuk Anda pastinya. Selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan yang kami persembahkan dari Pro 1 RRI Kendari.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama RRI Program 1 Kendari hingga di penghujung malam hari ini. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda. Dari Sultra pagi hingga menjelang di Sultra malam ini. Edisi siar hari ini pendengar Selasa di tanggal 13 Mei 2026. Bersama saya Wulanda Sari, kami ucapkan selamat malam dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan pula selamat istirahat. Dan kembali kami ingatkan untuk Pro 1 Kendari akan hadir menjumpai ruang dengar Anda besok sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya Anda juga dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda. Mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 kHz juga RRI Digital. Ini pancar luaskan dari studio Terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Perjumpaan untuk subuh hari ini, ada Ilham yang akan menemani pendengar untuk penanggalan perjumpaan kita tanggal 13 Mei 2026, yang dimana kita akan berbagi beberapa informasi yang sudah kita rangkum untuk perjumpaan kita. Dan Ilham yang akan terus menemani pendengar sampai nanti dilepas pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti dengan rekan-rekan kita yang terus menyajikan dari informasi di perjumpaan pada hari ini sampai nanti selesai menutup perjumpaan ya pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa untuk mengawali subuh hari ini kita akan dengarkan muratal dari Ahmad Misbahi dari surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 34.